lucunya. Seperti biasa, itu artinya aku akan ngembul siaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan yang berbeda adalah kamu mendengarkan kemarin di hari Senin dan Selasa, itu semua record ya, rekaman. Lo kemana kan? Iya, aku sempat ke Jakarta dulu, sahabat Suara ya. Kalau kamu lihat atau berteman dengan aku di Instagram ya, aku sempat beberapa kali update di Instagram story perjalanan aku di Jakarta. Jujur nih sahabat Suara, jujur ya, aku masih lelah banget. Mulai dari satu, badan sakit-sakitan. Mulai dari tangan, kaki sih yang luar biasa ya, karena aku di Jakarta juga banyak jalan kaki. Terus yang kedua adalah aku masih ngantuk banget demi apapun. Karena aku tadi nyampenya itu di rumah ya, itu 4:30 pagi sahabat Suara. Ya pas banget. Terus ini sebenarnya sih harusnya bisa kurang dari itu ya, cuma karena pas nyampe Lampung, pas banget nih di Bakahuni, itu busnya mogok coy. Astagfirullahaladzim, sebel banget sumpah. Ya tapi gak apa-apa lah ya, walaupun badan aku masih sakit-sakitan, tidur kurang ya, capek iya. Terus kayaknya benar-benar ngedrop banget pagi hari ini. Tapi yang penting adalah aku tetap temenin sahabat Suara berkendara, beraktivitas apapun di pagi hari ini. Ya tenang, aku masih on fire kok ya. Tapi sebelum lanjut, aku mau ucapin dulu ya buat kemarin 16 Juni 2026 Kota Palembang tercinta kita itu ulang tahun ke 1343 tahun. Yeay. Selamat ulang tahun buat Kota Palembang tercinta. Jujur ya sahabat Suara, mau gimana pun ya, kayaknya tetap Palembang menjadi kota yang kita cintai ya. Contohnya adalah aku balik dari Jakarta ya sahabat Suara, pagi ini sarapannya langsung model mie. Sumpah gak bohong ya, langsung model mie pagi hari ini tuh, karena udah kangen banget pengen makan model mie, makan pempek segala macam. Belum lagi juga aku di sana ketemu sama beberapa orang Palembang yang stay di Jakarta juga gitu ya. Pokoknya buat Kota Palembang yang berulang tahun kemarin, semoga kotanya makin maju, kita-kita juga sebagai masyarakat juga semakin terbaik juga ya, dan semoga Kota Palembang semakin apa ya, ya pokoknya lebih bagus lah, lebih baik ke depannya juga ya, gak ada lagi rusak-rusak ya, kemudian gak ada lagi yang aneh-aneh gitu ya, ya macam-macam lah gitu, pokoknya segala hal yang terjadi ya, yang negatif-negatif semoga dikurangkan lah sahabat Suara ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kalau gitu sahabat Suara, aku gak usah berlama-lama lagi ya. Aku juga agak-agak sakit perut ya. Di pembukaan siang pagi hari langsung aku buka dengan 3 lagu yang udah dipersiapkan buat kamu sambil nyanyi-nyanyi di perjalanan.

0: Ada The Massive dengan Merindukanmu. Dan langsung aja secara full aku puterin berturut-turut sebagai pembuka siaran di pagi hari ini. Ada Andra in the Backbone dengan Hitamku, kemudian Nindi Cinta Suma 1, dan The Massive Merindukanmu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wayu.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngemul, siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja memulai siaran pagi hari ini, udah dibuka dengan 3 lagu. Ada yang pertama, Andre the Backbone dengan Hitamku. Kemudian juga Nindi, Cinta Cuma Satu. Dan barusan, kamu dengerin ada The Massive dengan Merindukanmu. Yes, sahabat suara, tadi di awal aku udah bilang kalau Senin dan Selasa kemarin kamu mendengarkan siaran aku itu adalah semua rekaman ya. Karena aku ke Jakarta dulu nih kemarin, sahabat suara. Ya, berangkatnya dari hari Jumat. Jumat jam 3, jam 3 sore, betul, jam 3 sore, sahabat suara, ya. Kayak gitu. Dan pulangnya, ya tadi, baru nyampe tadi subuh, jam 4:30 nih, sahabat suara, ya. Jadi masih agak-agak jet lag versi darat, ya. Gitu, sahabat suara. Nah, tapi aku pengen cerita sedikit, ada beberapa kejadian yang menarik, ya. Mungkin selama 1 jam ini sampai jam 8 nanti aku bakal ceritain experience yang aku rasain selama aku di Jakarta kemarin ya. Dan kalau mau dengerin ayo, kalau gak mau juga gak apa-apa ya. Nah, jadi ceritanya gini sahabat suara. Kita awali dari mulai perjalanan ya, itu ada di hari Jumat. Jadi aku perginya itu sama Dian, sahabat suara, sama Dian Adira ya. Kita perginya bareng-bareng lah gitu sahabat suara. Jadi aku pasca Jumatan ya, setelah sholat Jumatan itu aku langsung ke rumah Dian. Tapi ada beberapa drama yang terjadi sahabat suara, yaitu adalah pertama dramanya adalah gini, salah satu kalau kamu berangkat nih, dramanya adalah gini, salah satu kalau kamu berang

0: Iya, jadi aman-aman aja gitu Sobat Suara ya. Dia tuh lambat banget, bukan gak ngisi ya Sobat Suara, jadi pelan gitu loh ya. Dan itu yang bikin emosi sebenarnya gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah tuh sudah aman lah ya. Toh aku juga udah pakai charger yang biasa aku pakai di rumah, walaupun nih chargeran buluk ya, nih casan kayaknya udah gak layak lagi, tapi gercepnya minta ampun nih casannya. Nah, tapi ada satu yang menarik ketika aku mau menuju ke rumah Dian. Jadi aku ke rumah Dian itu mau OTW-nya bareng-bareng gitu Sobat Suara. Jadi aku naik, nyarilah ojol gitu kan, online Sobat Suara. Nah, awalnya aku mau cari yang motor gitu, karena biar lebih cepat aja. Gak ada yang dapat, demi apapun, gak ada yang dapat. Aku kan pilihnya yang comfort ya Sobat Suara. Ada sih, tapi jauh gitu loh. Akhirnya ya udahlah cancel. Akhirnya aku milih untuk naik yang mobil gitu Sobat Suara ya. Oke, udah dapat lah gitu ke rumah Dian. Jadi pas masuk nih, bawa bapak yang bawanya Sobat Suara. Pas masuk, jeglek gitu kan. Terus bapak driver ojol ini ngomong, ini Okan penyiar radio bukan? Katanya gitu Sobat Suara. Ini Okan penyiar radio bukan? Katanya gitu ya. Terus aku bilang lah Sobat Suara, oh enggak pak, mirip aja kali. Aku bilang kayak gitu. Gak tahu aku, kalau di luar tuh gak mau aja gitu Sobat Suara dikenalin seperti itu ya. Tapi gak tahu, susah juga sih ya, gak mungkin lah ya. Terus dibilang sama bapaknya, bapak percaya lagi katanya, oh saya pikir Okan penyiar radio, soalnya ada tuh Okan penyiar suara katanya gitu Sobat Suara ya. Oh, terus aku bilang, emang masih ada pak yang dengerin radio? Aku bilang gitu, masih lah katanya gitu. Dan yang didengar bosen katanya kalau dia denger lagu itu doang, tapi pengen dengerin cerita informasinya kayak gitu. Tuh, jadi buat orang-orang yang sering banget menganggap sebelah mata, emang masih ada yang dengerin radio? Itu contohnya ada tuh, ya. Kalau dengerin lagu-lagu doang mah bisa, di Spotify bisa, di YouTube bisa, di Apple Music bisa, tetapi kalau mau mendengarkan cerita-cerita, nih obrolan-obrolan informasi, bisa dengerin radio, kayak gitu Sobat Suara ya. Ya, ternyata masih didengerin, kayak gitu Sobat Suara. Nah, aku masih ingat, jadi nama bapaknya itu adalah Bapak Rikri Bustan, nih ya, nama apa namanya, driver ojolnya gitu ya. Makasih loh buat Pak Rikri Bustan, gak tahu denger atau enggak ya. Sekali lagi Pak Rikri Bustan, terima kasih banyak sudah mencireni ya. Aku gitu Sobat Suara. Iya itu betul aku pak sebenarnya pak. Cuma aku emang sering banget tuh suka iseng-iseng bilang enggak, mirip aja kayak gitu. Tapi seru loh ngobrol sama Pak Rikri Bustan gitu kan. Ngobrolnya seru banget, mulai dari gimana pendapatan selama minyak naik, gimana soal pemerintah. Tapi ada satu poin pasti yang aku dapetin dari Pak Rikri Bustan sebagai driver online. Dia sempat bilang pada akhirnya ternyata Pak Rikri Bustan ini dia udah jadi apa namanya di driver ojol itu udah 9 tahun atau 10 tahun gitu Sobat Suara. Pokoknya hampir ya segitulah 9 sampai 10 tahun lah gitu. Udah lama banget gitu ya. Berarti dari awal-awal ada gitu ya. Dan satu poin pasti yang dia bilang adalah ya udah pada akhirnya hidup ini cuma bisa ya udah semangatin aja gitu. Dijalanin aja dan disemangatin aja gitu Sobat Suara ya. Dan kata Pak Rikri Bustan juga bilang, ya kalau udah jadi driver ojol, mungkin kalau dulu-dulu bisa jadi utama gitu kan. Tapi kalau sekarang udah kayaknya udah jadi, harus jadi apa ya, kayak bukan jadi utama tapi bisa hidup juga lah kayak gitu Sobat Suara ya. Ya pada akhirnya juga kita harus mensyukuri apa yang kita dapetin ya gak sih. Ya dari obrolan aku sama Pak Rikri Bustan sebagai driver ojol kemarin ya. Dan juga pada akhirnya ketika semuanya pada naik, ketika semuanya bikin emosi ya, dengan segala kebijakan-kebijakan yang ada, ya kita cuma bisa senyum terus jalanin aja gitu kan. Berharap dikasih kekuatan biar kita bisa menjalani hari-hari. Widih, itu bukan kata aku loh Sobat Suara ya, itu kata Pak Rikri Bustan kayak gitu ya. Dan aku sempat update sih di foto di WhatsApp aku ya soal ini gitu kan. Terus pada banyak yang komen katanya, ih jahat banget. Nggak jahat, cuma aku mengaburkan sedikit identitas asli aku. Iya loh. kayak intel aja ya, pengen ngaburin identitas asli, astaga.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kontes kecantikan bergengsi, Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20, semua mata tertuju padamu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ngaku siapa aja yang setiap masuk musim bola ya bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analis, haters sekaligus peramal skor walaupun salah terus. Apalagi sekarang kita udah ada di Piala Dunia FIFA 2026 nih sahabat suara ya. Nah, kalau kamu semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya benar-benar udah level tinggi ya, biar enggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Dan pastiin kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi My Telkomsel. Ini udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Atau kamu bisa dapatkan Simpati dan Bayu di outlet terdekat, dan kamu juga bisa mendapatkan free akses ke Maxstream TV. Pokoknya ya, siap-siap untuk jadi saksi gol spektakuler tim negara favorit kamu di Piala Dunia FIFA 2026 ya. Tentunya sekali lagi download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro memang suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin aku. Akan ngemul siaran di Suara Seru. Ya sahabat Suara, jadi masih aku pengen bahas soal perjalanan aku ke Jakarta kemarin ya. Jadi kemana aja sih kemarin Jakarta? Gak kemana-mana sahabat Suara, sebenarnya banyak lebih ke satu ke PRJ. Karena kebetulan di Jakarta lagi ada PRJ tadi ya gitu. Terus juga demo ya. Kemarin banyak demo di Jakarta. Terus hujan juga ya. Dan ada beberapa aktiviti lainnya juga sahabat Suara. Tapi jujur ya, pegel banget. Sumpah. Karena aku di Jakarta banyak jalan kaki. Ya Allah. Bener-bener lelah banget sumpah ya. Bakar kalorinya luar biasa nih. Sampai kenceng nih betis. Tapi memang menurut aku emang di Jakarta enaknya ya sebenarnya bisa diakses dengan jalan kaki gitu. Dan menurut aku juga untuk apa tempat pejalan kakinya juga oke, okay, worth it gitu loh sahabat Suara ya. Nah jadi tapi ada satu yang seru kebetulan juga di, kan aku tinggalnya deket Blok M ya. Dimana kita tahu Blok M juga banyak banget jajanan-jajanan. Jujur aku tuh pengen banget sih bawa buat ke rumah gitu kan, atau bagi-bagi sama teman-teman di sini. Cuma baik lagi karena aku naik bus ya, dan perjalanan juga yang lama banget, aku takut banget nanti ujung-ujungnya makanan aku bawa malah jadi basi gitu ujung-ujungnya ya. Pengen sih bawa kopi tuku, tapi karena kopi tuku juga perlu di maksimal 2-3 jam apa kok nggak salah sempat diceritain ya, yang bisa juga harus taruh dalam freezer gitu kan. Terus juga susah gitu loh mau bawa apa Jakarta Floss juga, aduh nggak kebawa juga nih sahabat Suara ya, makanya nggak bawa apa-apa gitu ya, karena beda sih gitu ya, memang banyak jajanan tapi cuma bisa makan di situ aja. Tapi ada satu hal yang aku seneng banget jujur yang akhirnya bisa terwujud. Yang pertama adalah bengong di Jakarta, yaitu adalah ke tanjakan 13 Kuningan City sahabat Suara. Jadi aku ngupdate sih di situ, di mana sebenarnya itu tanjakan doang, tanjakan parkiran di Mall Kuningan ya, Kuningan City tadi. Cuma lagi rame di Jakarta kayak gitu. Karena emang view tanjakannya benar-benar luar biasa. Bagus banget. View city. Ya, ngopinya gimana? Ngopinya ya beli dalam mall itu juga. Aku belinya Fore sih kemarin ya. Jadi aku duduk berdiri ngeliatin bangunan-bangunan itu. Dari jam 5 sore lah ya. Sampai dengan abis maghrib. Bagus banget sumpah. Ngeliat pemandangan gedung, langit. Walaupun tinggi banget sih ya. Nah itu bagus banget ya. Nah itu pertama. Terus kemudian yang kedua, gak tahu kenapa tiba-tiba sahabat Suara aku lanjutlah ke Masjid Istiqlal ya. Karena gak tahu kenapa selama ini kan kita, aku gak tahu kalau kamu ya udah atau belum ya, kalau aku ngerasa dulu kalau kita nonton televisi ya, dulu ya bukan sekarang ya sahabat Suara, kayak kita tuh seru aja ya, tiap-tiap pemberitaan entah kurban, entah Idul Fitri, pasti kan Masjid Istiqlal terus gitu ya. Kalau ngeliat di TV kayak bagus banget, gede banget gitu ya gak sih ya. Jadi aku penasaran sahabat Suara, sebenarnya aku udah sering sih ngelewatin Istiqlal gitu, tapi ngelewatin doang gak mampir. Jadi akhirnya setelah ditanjakan 13 Kuningan City, ya sekitar jam 7:30 malam, aku kejar lah buat ke Masjid Istiqlal gitu sahabat Suara ya. Dan akhirnya nyampe di sana aku. Jadi di sana langsung nunain sholat maghrib ya, plus sholat isya juga. Cuma lucunya karena kan aku nggak tahu ya sahabat Suara di mana tempat naro apa sendal segala macam gitu ya, sepatu. Jadi aku tanya di mana Mas gitu kan untuk naro sendalnya. Ternyata ada lokasi penitipan sepatu atau sendal nih sahabat Suara di Istiqlal itu ada ya. Cuma kalau kamu mau bayar silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Intinya ada tempat penitipannya gitu, dan tempat penitipan juga menurut aku worth it sih ya. Cuma agak jauh nih, mohon maaf, ke depan gitu ya. Ke depan terus masuk lagi gitu. Jadi enggak seirama gitu loh. Jadi ke depan dulu. Kalau kita enggak tahu ya, ke depan dulu baru balik lagi ke dalam masjid gitu kan. Tapi kalau udah tahu enak sih, udah paham. Jadi dia sejalur gitu ya. Nah, setelah itu masuklah ke Masjid Istiqlal. Di mana nih tempat wudunya gitu kan? Tempat wudunya luas banget demi apapun ya. Di ujung sampai ke ujung ya. Toiletnya juga sama sampai ke ujung juga sahabat Suara ya. Setelah itu ya baru sholat maghrib lah. Dan ya Allah gede banget sumpah. Gede banget Masjid Istiqlal ya. Aku paling bantah sepanjang hidup ya, paling Masjid Agung ya gak sih ya. Masjid UI aku pernah tuh, Masjid UI pernah ya. Cuma ini benar-benar fantastik banget gitu, luar biasa banget gitu pas masuk Masjid Istiqlal, beuh, gedenya minta ampun sahabat suara. Itu baru lantai bawah loh, belum yang lantai atasnya juga. Itu kan ada bertingkat-tingkat kan sahabat suara kayak gitu ya. Ya, udah akhirnya nunaiin sholat di situ ya. Wah, aku cuma bisa tertegun, cuma bisa bengong aja ngelihatnya. Akhirnya setelah sekian lama cuma bisa lihat di TV, di medsos, ini akhirnya bisa duduk langsung, ibadah langsung di situ gitu ya. Terserah deh kalau kamu mau bilangnya lebay atau gimana ya. Karena aku ya kayaknya sengaja pernah merasakan lah gitu ya sholat di sana gitu sahabat suara ya. Cuma aku selalu ternyata Masjid Istiqlal bukan cuma tempat orang buat sholat doang, tapi juga banyak yang cuma sekedar pengen foto. Itu luar biasa banget, karena kan di halamannya ada food court juga, ada orang jualan juga gitu sahabat suara. Dan memang berhadapan langsung dengan gereja ya, katedral tuh sahabat suara. Jadi pas banget kemarin ketika habis Isya orang pada keluar, nah di gereja juga keluar, jadi agak padet tuh jalan di situ sahabat suara ya. Dan di situ aku ambokin lah ya dengan di media sosial kayak gitu ya. Ya makanya jadi seenggaknya ada experience yang pernah aku lakukan itu tadi. Ya kalau ditanya orang pernah nggak sholat di Masjid Istiqlal, pernah wes. Gitu ya seenggaknya daripada bingung kan mau kemana, daripada ngopi melulu kan di Jakarta, mending aku pikir ya kenapa nggak dicoba ke Masjid Istiqlal aja gitu. Ya udah akhirnya kesana ya, alhamdulillah bisa terwujud juga sobat suara kayak gitu. Makanya kamu juga tuh kalau misalnya ke sebuah tempat yang ternyata kayaknya daripada kamu jajan sama nongkrong di situ, kenapa apa salahnya untuk mencoba gitu kan, apalagi kalau kamu sudah terlihat juga kayak gitu ya. Jadi kayak wah pengen eksplor tempat ini deh kayaknya, coba aja nggak apa-apa walaupun sendiri, gas aja ya. Kalau bingung ya jangan lupa tanya-tanya orang gitu. Memang bener sih ya, malu bertanya sesaat di jalan, ya itu makanya kalau ada apa tanya sama orang lain. Sama satu lagi, handphone juga dipastiin sigap terus gitu sobat suara, karena aku juga kesana kemana-mana juga pakai map sih gitu. Jadi misalnya mau kemana, oh kesini arahnya gitu, oh mau kesini mau kesitu ya kayak gitu. Wah pokoknya seneng banget deh, jujur aku seneng banget udah bisa menginjakkan kaki di Masjid Istiqlal. Fotonya aja masih aku simpen nih sobat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Assalamualaikum, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang terlihat dari jauh lagi berkendara, waduh, ada Alfamidi itu di depan, mampir belanja di Alfamidi, sahabat suara. Dan kamu juga bisa tebus terus murahnya di sini. Periode 16-30 Juni ini menarik banget loh ya. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 2 pieces mental roll 37,8 gram all varian dengan varian sama. 1 piece Pino Ice Cup Fruit Assorted 6x50 gram. 1 piece Sindel larutan cap badak botol 300 ml. Ada 1 piece Fresh Tea Apple Green Tea Madu Black Currant botol 500 ml. 2 pieces Creo Eco Shape Water botol 550 ml, atau 1 piece M2000 lighter M08 mini. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Ada 2 pieces Simba Choco Chip Susu 34 gram all varian dengan varian yang sama. 2 pieces Cheetos jagung bakar keju 60-50 gram dengan varian yang sama. 1 piece Alfamidi Pilus keju 150 gram, basreng 200 gram, 1 piece ABC sambal asli ekstra pedas, ekstrim pedas 270 ml atau produk non-food 1 piece Ellipse Hair Vitamin isi 6 all varian, dan kau bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kau bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece Imbus Extra Vitamin C dan D3 isi 4, 1 piece Aussie Popcorn 100 gram all varian, 1 piece Sogo Chicken Stick Original 200 gram, dan ada juga produk-produk non-food. Itu ada 1 piece Rinso Liquid Detergent 700 gram 5-10 plus 150 ml all varian. Ada 1 piece Mama Lemon Jeruk Nipis 1,5 atau 1,6 kg dan Mama Lime Mineral Salt Pouch 1,5 liter dan bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfamidi. Jadi ayo ya belanja di Alfamidi sekalian berburu produk hemat di TTM. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku, akan ngemul siaran di Suara Seru. Emang benar nih sahabat suara, kalau misal nih ya, kita diputusin sama pacar kita, jangan emosi ya, tapi mencoba untuk evaluasi diri apa yang salah ya. Dan pada akhirnya juga kalau emang gak bisa dipertahankan, ya mau ngapain gitu kan. Dan udah lepasin aja gitu. Nah, benar banget ya, jangan terbawa emosi, karena untuk apa gitu. Kalau ujung-ujungnya emosi, dan ujung-ujungnya kalaupun emosi, pasti endingnya malu dan ujungnya gak bagus juga sahabat suara ya. Nah, jadi ini ceritanya. Ini mungkin jadi warning juga nih buat kamu ya, yang sepertinya mau mencari pacar, jangan lupa untuk bibit bebet bobotnya diperhatikan ya. Kemudian juga kamu juga harus memahami kalau pada akhirnya juga dalam pacaran ya namanya putus, ya itu pasti akan ada gitu sahabat suara ya. Udah biarin aja, terima aja, jangan sampai gak diterima. Susah nih kalau ujungnya gak diterima ya. Nah, jadi ini aku baca di detik.com dengan judul beritanya adalah mahasiswi di Samarinda ditembak mantan pacar yang tak terima diputusin. Jadi ini aku sempat lihat videonya, yang dimana videonya sampai terdengar tuh cewek ya, si mahasiswi ini yang teriak-teriak karena tadi didor sama si mantan pacarnya ini ya. Ini kejadian di Samarinda nih sahabat suara, Kalimantan Timur. Jadi ya mahasiswi ini menjadi korban penembakan yang tadi yaitu adalah pelakunya mantan pacar korban. Dan sudah dikonfirmasi sama Kapolsek Samarinda, Ula KP Asriadi, mengatakan kalau memang pelaku menyebut korban adalah pacarnya kayak gitu. Tapi memang korban mengaku hubungan keduanya udah berakhir. Nah gitu sahabat suara ya. Ini agak-agak aneh ya. Pelaku si cowok ini ngomong kalau korban ini pacarnya, tapi korban ini ngomong kalau si pelaku ini udah putus. Mereka tuh udah putus sahabat suara ya. Kayak gitu. Nah, jadi polisi menduga persoalan asmara ini menjadi pemicu penembakan ini ya. Dan ini terjadi di Jalan P. Suryanata, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, yang terjadi di Jumat kemarin ya, 12 Juni 2026 sekitar jam 10:30 malam waktu setempat. Dan akibat kejadian ini, mau tahu sahabat suara, sekali lagi akibat kejadian ini korban mengalami luka tembak di bagian kepala. Nah, ini yang gak habis pikir ya. Korban mengalami luka tembak di bagian kepala dan harus menjalani perawatan medis kayak gitu. Jadi intinya kemungkinan gak diterima diputusin, tapi tentunya masih diperiksa sampai dengan motifnya seperti apa. 9 detik ini berita yang diturunkan gitu ya. Jadi kalau versi keterangan korban, peristiwa bermula ketika korban ini pulang kuliah dan mau makirin sepeda motor di rumah. Tiba-tiba terdengarlah suara letusan yang disusul rasa sakit di bagian kepala sampai akhirnya korban terjatuh. Kayak gitu ya. Dan akhirnya pihak korban melaporkan peristiwa ini ke Polsek Samarinda Ulu. Dan akhirnya pihak korban melaporkan peristiwa ini

0: Nembak-nembak tuh untuk apa? Ujung-ujungnya dia juga terluka. Wah, tambah tuh. Fix tambah dia benci sama tuh pelaku tuh. Boro-boro mau balikan ya. Yang ada malah dia tambah kesel, benci sampai sepanjang hayat tuh. Ya apalagi nih, amit-amit ya, jangan sampai ada apa ya, mungkin ada lukanya lah atau apalah kayak gitu sobat suara. Maksudnya ada yang sampai membuat dia trauma atau segala macam. Wah, itu benar-benar luar biasa sih. Jadi janganlah begitu sobat suara ya. Jadi sekali lagi aku ajak kamu buat kalau diputusin ya udah evaluasi diri aja ya. Evaluasi diri, kira-kira salah kamu di mana, segala macam ya. Tuh tinggal perbaiki diri. Kalau emang dia jodoh kamu, insya Allah balik lagi dalam bentuk yang berbeda ya. Tapi kalau emang gak jodoh ya udah ya. Mungkin siapa tahu jodoh kamu yang deket sama kamu itu depan mata tapi gak pernah kamu lihat. Nah itu, atau bisa jadi ya kamu putus sama dia, mungkin jodoh kamu seseorang yang selama ini sering cinta sama kamu, tapi kamu pura-pura gak tahu kalau dia suka sama kamu. Ah gimana coba ya. Jadi please sahabat suara, jangan lakukan hal negatif kalau udah diputusin sama pacar kamu. Ya minta tolong banget, baik itu kamu merugikan mantan pacar kamu atau merugikan diri sendiri. Ingat itu ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Isro Balai Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang ada rencana mau belanja hari ini, aku sarankan untuk belanja di Alfamidi aja. Dan pastinya kalau belanja di Alfamidi, banyak banget promonya ya. Promo apa aja untuk sekarang ini? Lagi ada promo tebus terus murahnya, dan periode 16-30 Juni ini menarik banget. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 2 pcs mentol Mentos Roll 37,8 gram all varian dengan varian sama. 1 piece Pino Ice Cup Fruit Assorted 6x50 gram. 1 piece Sindel Larutan Cap Badak botol 350 ml. 1 piece Fresti Apple Green Tea Madu Black Currant botol 500 ml. 2 pcs Cleo Eco Shape Water botol 550 ml. Atau 1 piece M2000 Lighter M08 Mini. Kemudian juga dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Ada 2 pcs Simba Choco Chip Susu 34 gram all varian dengan varian sama. 2 pcs Cheetos Jagung Bakar Keju, keju 60-50 gram dengan varian sama. 1 pcs Alpha Mitty Pilis Keju 150 gram. Basreng 200 gram, 1 pcs ABC Sambal Asli Ekstra Pedas, Ekstrim Pedas 270 ml atau produk non-food. 1 pcs Ellipse Hair Vitamin Isi 6 All Varian, dan kamu bisa pilih 2 produk. Ada juga dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. 1 pcs Imbus Ekstra Vitamin C dan D 3 Isi 4. 1 pcs Oishi Popcorn 100 gram All Varian. 1 pcs So Good Chicken Stick Original 200 gram. Kemudian juga ada produk non-food, 1 piece Rinso Liquid Detergent 700 gram, 510 plus 190 ml all varian, 1 piece Mama Lemon Jeruk Nipis 1,5 atau 1,6 kg, kemudian ada Mama Lime Mineral Salt Pouch 1,5 liter, bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget di TTM Alfamidi, jadi ayo belanja di Alfamidi sekalian berburu produk hemat di TTM. Informasi lebih lengkap kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okan Gembul siaran di Suara Seru. Ya sahabat Suara, benar banget ya kalau kamu atau kalau kita maksudnya kepengen sesuatu, ya pastiin kita usahakan dan kumpulin duit ya. Karena kenapa, kalau akhirnya terkumpul dan itu duit kita juga, dari duit kita juga maksudnya jadi bebas kita mau apain aja gitu ya. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya gak kesampaian, kita emosi, dan ujung-ujungnya merugikan orang lain ya. Sama kayak tadi informasi yang sempat aku kasih ke kamu ya. Nah ini juga sama nih sahabat Suara, ada satu berita yang cukup mengagetkan dan aneh menurut aku dan juga gak masuk akal ya. Kalau tadi di awal aku kasih informasi, sebelumnya itu ada mantan pacar yang gak terima diputusin nembak ya, ngedor mantan pacarnya gitu ya. Ini gak masuk akal, aneh ya. Ini juga sama sahabat Suara. Jadi ini aku baca dari mana ya, ini aja deh, dari kompas.com. Jadi ada seorang pria di Pati ya, yang akhirnya resmi menjadi tersangka. Motif-motifnya apa? Maksudnya apa yang dilakukannya itu adalah gak diberi uang tukar cincin, metega bakar rumah bapaknya sendiri. Nah ini aneh demi apapun. Tuh sahabat Suara ya. Jadi pria ini adalah warga desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, ya, yang resmi jadi tersangka atas kasus pembakaran rumah punya bapaknya sendiri. Ya, ini penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Polresta Pati melakukan gelar perkara dan menemukan alat bukti yang cukup soal peristiwa yang terjadi. Jadi ini terjadinya di Sabtu kemarin 13 Juni 2026 malam di Duku Kerasak Desa Kedung Winong ini ya. Dan Kapolsek Sukolilo AKP Sahlan mengatakan kalau tersangka, ya anaknya sendiri ini, diduga sengaja membakar bagian dapur rumah punya bapaknya sendiri menggunakan korek api. Ya, dan sudah ditahan dan akan diperiksa lebih lanjut ya, akan diproses secara hukum juga. Ternyata hasil penyidikan menunjukkan api diduga sengaja dilakukan oleh dan dinyalakan oleh tersangka sampai menyambar anyaman bambu dan material lain yang mudah terbakar. Dan akibat kejadian ini, rumah mengalami kerusakan dan korban ya, bapaknya sendiri menderita kerugian material diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Tuh, total di rumah doang tuh ya. Jadi berdasarkan keterangan yang dihimpun sama penyidik ya, aksi nekat tersangka ini adalah diduga persoalan keluarga. Jadi sebelum kejadian, pelaku ini disebut meminta uang kepada bapaknya sendiri sebesar 5.500.000 rupiah dengan alasan untuk kebutuhan acara tukar cincin. Tetapi permintaan ini tidak dipenuhi sama korban bapaknya sendiri. Dan akhirnya perlakuan ini memicu emosi tersangka dan akhirnya tadi membakar rumah orang tuanya sendiri. Astagfirullah. Gimana lah mau ngomonginnya sobat Suara ya. Ya maksudnya kalaupun kamu minta nih sama orang tua kamu belum atau menolak dulu, ya mungkin memang gak dipungkiri orang tua kita bisa jadi gak ada duitnya. Atau mungkin nanti, kan kita kan gak tahu sobat Suara ya. Makanya kalau misalnya orang tua kita kayaknya susah nih kalau kita lihat, ya kitanya yang usaha sendiri ya gak sih ya? Ngumpulin duit sendiri, kerja lebih keras lagi gitu kan. Bukan bakar rumah bapak sendiri, ini yang astagfirullahaladzim gak masuk akal ya. Gak masuk akal. Astagfirullah dah. Kan, ya Allah, jadi bapaknya tinggal di mana nih? Rugi juga iya. Astagfirullah dah. Hah, enggak ngeh lagi, enggak ngerti lagi. Era sekarang nih kenapa pada aneh-aneh banget ya. Jadi sekali lagi sahabat Suara, makanya aku ajak kamu ya, kalau misalnya kamu pengen apapun, bebas mau beli sesuatu. Ya, mau apa misalnya? Meminang pasangan kamu misal, mau apa nih? Pastiin kumpulin pakai duit sendiri ya. Pastiin kamu kumpulkan hasil jerih payah kamu juga biar enak gitu. Kalau orang tua enggak bisa ngasih ya memang berarti enggak dipungkiri juga orang tua kita berarti belum ada gitu ya. Maklumin aja, bukan bakar rumah. Hah. Kadolah aku ngerti lagi nih parah sumpah. Pusing mikirnya pusing.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Iswar.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sobat suara, masih dengerin aku Okaling Bul, siaran di suara seru. Barusan ada Farel Hilal dengan Keliling, di mana ada liriknya Si Matupang Rasa California. Emang bener. Jadi kemarin aku sempat mampir ke Wisma MRA nih sobat suara, kantor pusat kita nih ya. Jadi aku sempat main ke Iswara Jakarta dan juga The Rocking Live Jakarta ya. Dan pas aku pas pulangnya ya, itu adalah pas banget jam balik ya. Jadi benar-benar riuh banget jalanan sepanjang jalan Si Matupang. Wajar sih Matupang dibilang rasa California ya. Astaga. Oke, karena udah jam 9 pagi, udah selesai juga nih sobat suara. Aku selesai siaran untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa nanti jam 11 dengerin ada Iswara Jakarta, bakal ada nongkrong bareng. Siarannya bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia. Dan boleh juga follow media sosial Iswara. Kalau gitu aku pamit ya, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: ada di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, Dodo Harahap baru saja memulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Masih putaran pertama, sahabat suara. Bagaimana dengan setelah kemarin tanggal merah dilanjut lagi, masuk lagi? Oh, kalau saya sih kepala agak sedikit leng-lengan ya. Kenapa? Karena kayak, aduh, Selasa libur, kok sekarang masuk kok jadi makin banyak kerjaan ya?

tapi menyayat hati ya. Serana dari For Revenge siap dimainkan juga, tapi setelah lagu yang ini ya. Yang ini, hai, ada Gaya Indrawari dengan Seribu Kali. Semoga bisa seribu kali juga diputar dalam setahun ya lagunya Gaya Indrawari ini di Iswara, Suara Warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang. Sambil mikir-mikir, enak.

0: masuk yang nama iklan. Well, anyway, kenapa disebut iklan? Karena ini mau memperkenalkan ke sahabat suara untuk yang sering ngantri untuk urusan sertifikat tanah yang repot banget. Udah gitu ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri karena masih ada urusan yang lain. Tenang, tenang ya. Karena sekarang ini bisa kenalan dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Dan kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, untuk kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan juga, kamu bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis banget. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang di

0: SpaceX, the next us, Indonesia's lead in the algorithmic age.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 9

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sudah jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih menemani kamu di putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Jangan lupa, nih, ini ada seruputan kopi saya tapi pakai sedotan ya. Kurang ya, kurang ASMR gitu ya. Asa mau apa gitu, Sunda jadi. Well, 10 lagu keren tanpa jeda iklan selanjutnya.

Nadif bersalama dengan bergema sampai selamanya. Hai, selamat siang untuk Bung Ivan yang ada di Palembang. Nanti aku cek dulu ya voice note-nya.

Is. Ingat gak lagu apa ini? Coba tebak. Namanya bagus banget nyanyinya. Yang ini melepas senja dari segara. Wah cakep ya. Ada bergema sampai selamanya Nadif Basalama. Raim Laude bersenja gurau. Melepas senja segara. Ih, permainan sekali judul-judul lagu ini ya.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 12 lewat 30 menit. Ingat apa kalau diputerin intro lagunya yang tadi, kalau ini udah mulai tuh kayak semacam mesin waktu ya.

dengan Hapus Aku siap dimainkan setelah yang ini. Ais, agak tawaduk dulu ya intronya ya. Ini ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan di Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: dia dengan Everything You Are, lagu ke-10, 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ternyata Hindia ini masih masuk dalam kocokan 10 lagu keren tanpa jeda iklan ya. Selalu ya, Hindia pasti masuk. Gak tahu nih kenapa music director masukkan ini. Kalau kata Beryl ya, penyiar malam ya, dia selalu membawakan buat karaokean Hindia. Titipan kah? Enggak. Hai, live TikTok sudah dibuka. Apa kabar? Ada Nal, Epot, ramaian malam ya? Ya kalau siang kan jujur orang kerja ya. Heran malah Pot lo nonton. Nanti jam 1 siang ada Indokustik ngobrol sama musisi. Tungguin ya.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan. Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci,
0: makasih
1: ya. Ini tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sahabat suara, sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastinya tadi yang udah di sounding juga di jam 1 siang bakal ngobrol bareng sama musisi di Indokustik. Kali ini kedatangan band alternatif rock yang sedang membuka lembaran baru perjalanan musik mereka setelah bertransformasi dari nama sebelumnya. Jadi mereka ini hadir dengan identitas yang lebih matang, lebih reflektif, dan lebih berani menyuarakan keresahan generasi masa kini. Nah, lewat lagu yang berjudul Terus Berlari, ini mereka mengajak kita untuk tetap melangkah meski hidup seringkali penuh ketidakpastian, overthinking, tekanan darah tinggi. Oh enggak, maksudnya tekanan yang datang selalu bergantian ya. Langsung aja ketemu sama Ranger.
3: Halo.
2: Ace. R-A-N-G-R, Ranger ya.
4: R-A-N-G-R.
2: Oke, ada Lingga Nugraha, lead vokal.
3: Yoi.
2: Terus juga ada Dias Arvia Nugraha.
3: Halo. Gitar.
2: Berarti Dias, Lingga.
3: Yes, Lingga.
2: Cakep ya. Berdua aja yang pasti ini akan meramaikan industri musik Indonesia. Selamat datang di Suara. Kita 9 kota jadi bisa menyapa sahabat suara juga lewat live TikTok juga di iSuara.network ya. Jadi kita udah bagi 2 kamera. Cakep ya. Jadi nanti bakal ada yang nanya juga. Tamunya bentar lagi datang, siap-siap tuh, udah ada yang tahu tuh. Karena jam 1 kita selalu ngobrol sama musisi. Nah, coba kenalan dulu sama Ranger ini. Akhirnya bisa bertransformasi menjadi tanpa power ya. Ranger ini gimana sih, coba Link?
4: Oke, tadi lucu tanpa power karena sejatinya power itu sudah ada dalam inner self.
2: Cakap.
4: Jadi bicara Ranger ini secara norming dan forming di 2023 dan kita juga waktu itu udah sempat ngeluarin beberapa karya termasuk di beberapa juga di kalau kita lihat di sosmed ada lagu Walau Ku Mencoba Hanya Padamu itu karya Ranger dengan dan di akhir 2004 kemudian masuk 2025 kita transform, kita coba bikin lagi bentuk yang bisa lebih, harapan kita lebih agile dan juga lebih masif. Akhirnya kita bikin EP Masa Depan Kita dengan konsep Ranger Tanpa Eh.
2: Oh, jadi dihilangin. Oke, kalau dihilangin gini berarti memang ada sesuatu hal yang baru dari yang sebelumnya dong ya. Ada yang semangat juga yang baru. Nah, setelah berganti nama ada perubahan signifikan gak? Selain E-nya yang hilang, yang dirasakan dalam cara bermusik dan berkarya ini juga ternyata lebih powerful atau juga mungkin lebih apa ya, bisa lebih dalam dan jujur lagi. Gimana perubahan ini?
4: Ketika konsep Ranger Tanpa E, kita lebih independen ya. Kita lebih betul-betul bisa berekspresif dan kita betul-betul melakukan eksperimen di EP Masa Depan Kita ini. Memang ada satu lagu yang memang lebih ke pop gitu, tapi sisanya kita indie rock sih yang lebih digede ini.
2: Oh, indie rock. Oke. Nah, kan dia selaku gitar, ada perubahan gak dari segi gitar sendiri yang lo tonjolin dari yang bertransformasi ini?
5: Tentunya dari segi sound ya, dari segi sound, terus dari kita lebih apa ya, lebih ngeluarin apa yang kita mau aja di EP sekarang.
2: Karena ini genrenya adalah rock, indie rock, pop rock,
5: alternatif.
2: Alternatif.
5: Benang merahnya kita alternatif.
2: Alternatif. Bedanya dengan yang gak alternatif tuh apa berarti tuh?
5: Kita secara lebih ke arah soundnya ya, lebih ke modern. Popnya ada, rocknya ada. Gitu.
2: Jadi bisa lebih main-main di. Iya. Ini ya, di berbagai macam genre ya.
4: Sebagai bridging lah gitu, sebagai bridging dari beberapa yang memang kita usung gitu ya. Ada warna popnya, ada warna rocknya gitu. Itu yang memang kita jadiin bridging masuk ke alternatif.
2: Nah, tadi sempat bilang EP. Nah, EP ini dipilih adalah lagu pembukanya itu Terus Berlari. Ini sebagai lagu pembuka dari EP Masa Depan Kita. Kenapa lagu ini yang sebagai buka gembok gerbang utama dari transformasi ini nih?
4: Sebetulnya bicara EP Terus Berlari itu kan keluar Januari nih, Januari tahun ini nih. Terus sahabat suara, terus di EP Masa Depan Kita itu ada 6 lagu. Dan sebetulnya ini adalah single ketiga yang kita naikin.
2: Iya.
4: Gitu. Jadi yang pertama adalah Bertahanlah. Yang kedua ada I'm in Pain, terus yang ketiga ada Terus Berlari. Dan sekarang kita lagi fokus di lagu Terus Berlari sebagai single yang kita naikin di antara 6 lagu itu.
1: Jadi itu dari tahun ini sendiri udah ada baru si Terus Berlari ini.
5: Kita udah tiga
1: berarti ya. Tiga. Berarti dari bulan apa tuh?
5: Januari akhir ya.
4: Iya, Januari akhir.
5: Kita ngeluarin yang pertama tuh Bertahanlah.
1: Oke.
5: Dan kedua dua bulan lalu kita ngeluarin
4: Pain.
5: Nah sekarang kita
4: di semoga Terus Berlari ya.
1: Semoga. I'm in Pain itu yang kedua.
4: I'm in Pain yang kedua.
1: Oh oke. Okay. Dan baru ya yang sekarang ini adalah terus
4: berlari.
1: Keluarnya kapan? Bulan.
4: Jadi sebetulnya ini juga memang dinamika dalam ngeband dan memang harapannya kita bisa keluar MV kita bisa keluar di bulan ini sih.
1: Kalau yang si Terus Berlari ini
4: sudah bisa didengarkan di DSP.
1: Oh udah ya. Oh oke. Okay. Tadi itu yang pertama lah Bertahan, lah yang kedua I'm in Pain, yang ketiga Terus Berlari. Ini berarti ini secara gambaran luasnya urutan ini adalah menceritakan apa sih sebenarnya?
4: Ini yang menarik sih konsep Bertahanlah dipilih. Waktu itu karena kita masuknya momen religi ya. Maksudnya artinya mendekati bulan puasa, lebaran, dan kita berpikir bahwa ini salah satu lagu yang cocok gitu. Kalau Bertahanlah itu kan konsepnya kalau dilihat dari refnya kan tidak ada beban yang melebihi kapasitas umatnya. Lalu juga kita juga menerangkan setelah itu kita dalam keadaan amin pen. Dan juga di yang sekarang lu mau sampai kapan sih mau terus perih, mau terus bertahan. So kita waktunya terus berlari. Kayak gitu sih.
1: Jadi bisa dibilang kayak runutan cerita gak sih dari yang Bertahan lah I'm in pain, berdarah-darah kali ibarat kata, tapi akhirnya bangkit lagi. Sebenarnya emang perjalanan hidup aja atau gimana dari semua rangkaian ini?
4: Ya cocok loginya bisa aja sih.
5: Masih berkesinambungan
1: ya. Oke. Okay. Kita ngobrolin tentang proses kreatif penciptaan Terus Berlari nanti ya.
4: Okay.
1: Kita jeda dulu pastinya sahabat suara yang ada di isuaranetwork.com/streaming 9 kota Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya dan juga di live TikTok isuara.network. Dodo Harahap di Indokustik bareng sama Ranger akan balik lagi.

0: Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, dan juga
1: Ranger.
0: 2026 masih ya. Makanya kalau interview band kayak gitu ya, Ranger. Ini menjadi musisi di Indokustik untuk hari Rabu ini. Tadi udah ngobrolin tentang perjalanan dari berubahnya atau transformasinya, pakai E tanpa E, terus juga pembukanya seperti apa, dan kali ini kita ngebahas tentang terus berlari ya. Di sini juga masih ada pastinya personilnya, kita kenalan lagi buat sahabat suara yang baru join di 9 kota atau juga di live TikTok isora.network. Ada Lingga sebagai lead vokalnya, Dias dan juga gitarnya ya.
2: Oke, okay. Okay,
0: yang kotak-kotak yeah. Itu Dias bajunya tuh, sahabat suara yang nonton di live TikTok. Nah, yang jaket kodorai coklat itu adalah Lingga. Yang di belakang ini kelihatan dia tuh ngumpet dia. Ada ibunya anak-anak gitu. Oke, okay, kita ngobrolin sekarang seperti apa proses kreatif untuk penciptaan terus berlari dari ide awal sampai akhirnya menjadi lagu yang nanti bisa kita dengar live-nya loh, sahabat suara, live-nya loh ya. No tapping-tapping gitu. Asik. Gimana Lingga?
2: Terus berlari, tadi kan kita kalau ngelihat dari rilisan kan kita mewakili keresahan, kita mewakili bagaimana apa yang terjadi sama orang-orang yang idealis di luar sana. Ini lagu true story.
0: Okay.
2: Ini lagu true story di mana kalau kita ngerasa ada hal-hal yang menurut kita nggak benar, ada hal-hal yang menurut kita tidak pas dengan idealisme kita, so pertahankanlah. Jangan takut lu bertahan, karena gue yakin itu adalah yang terbaik. Apalagi ketika hati kecil lu yang bicara gitu kan. Dan lagu ini juga maksudnya untuk menyemangati semua orang yang punya idealisme yang baik seperti itu. Jadi jangan takut ketika kita terjatuh, kita harus coba berdiri dan terus berlari.
0: Ah, berarti ini salah satu isi suara dari satu personil atau lu dua-duanya, Lingga sama Dias?
2: Dua-duanya sih.
0: Idealis ya? Gokil. Indie rock, idealis tuh menjunjung tinggi tuh. Ini gak ada ya banner-banner sponsor? Biasa kayak gitu ya?
2: Gak ada.
0: Gue kayak gitu kalau misalnya sama temen yang idealis, dong kalau bisa eventnya kita gak usah ada banner ini. Yang kita butuh duit. Tapi gimana lu cara menghadapi idealis sendiri ketika terus berlari ini, temanya adalah idealis. Apakah lu masih ada realistis juga di balik idealis itu?
2: Ini kadang yang menjadi kontraproduktif ya ketika bicara idealis dengan realistis, karena memang seringkali mereka saling bertentangan. Tapi yang terpenting adalah mungkin yang harus, dan saya juga masih, gue juga masih belajar bagaimana untuk menerima, admit, dan juga membuat range toleransi. Jadi kasarnya ukuran toleransinya seperti apa sih sehingga idealisme kita bisa di-reduce. Seperti itu sih. Cuma ketika bicara yang core atau fundamental atau sangat pondasi, ya gue sih mau menyerukan lu bertahan lah dan lu fokus dengan idealisme lu.
0: Nah, ini menarik nih. Kalau udah ngomong idealis, berarti lu ketika kita masih bahas terus berlari ya, proses menulis dan juga arrange ini berdua doang atau ada orang lain yang involve?
3: Kebetulan kita berdua.
0: Berdua. Nah, ini kan idealis nih. Berdua campur tuh isi kepala sama ego, gimana tuh jadinya tuh? Apakah masih bisa melebur atau emang ada pattern part atau pakem-pakem ini masih bisa ditoleransi karena kita berdua yang jalanin atau gimana?
3: Kalau tujuan sih kebetulan sama ya. Cuman dari segi kreatif mungkin arahannya dari segi musik Dias bisa lebih bebas gitu, bebas meluaskan. Tapi untuk tujuan seperti lagunya Lingga yang ngarahin gitu.
0: Oh, jadi dari segi warnanya sendiri apakah emang udah bisa disamain atau kan beda-beda nih biasanya, apakah sama itu apa arah apa influence musik
3: pasti ada
0: musik
3: perbedaan ya?
0: Nah,
3: pasti
0: itu
3: ada perbedaan.
2: Itu kan konsep saling mewarnai. Tapi dari proses kreatif misalnya gini, ketika kita, saya bikin raw baik secara lirik, baik secara tema lagu, terus ngobrol ke Dias, Dias juga punya independensi tentang bagaimana menentukan bagan lagunya seperti apa. Kita akan ketemu setelah dasar dari dia sudah ada, dasar dari gue sudah ada, terus kita ketemu irisannya di mana kita perbaiki nih. Misalnya sound ini kayaknya lebih oke atau gimana, gitu sih prosesnya.
3: Prosesnya lebih kayak gitu.
0: Nah, kalau tantangan terbesar saat mengerjakan materi-materi di EP masa depan kita ini apa nih biasanya? Yang terjadi kemarin-kemarin ini? ceritain nih, siapa tahu ada sahabat sore yang lagi ingin bermusik juga, ya kan?
3: Tantangannya ada, tapi lebih banyak keseruan sih.
0: Oh.
3: Lebih banyak apa ya, pelajaran juga, banyak memahami karakter masing-masing personil gitu. Tantangannya sih lebih ke proses rekaman ya.
0: Kenapa tuh, kenapa? Kenapa?
3: Proses rekaman
0: mungkin lebih... bisa deketan dikit ke mic biar lebih ini itu lagi tebel.
3: Kadang kan anak band. Oh jangan gitu, ini jangan gini gitu kan. Serunya di situ aja sih. Lebih-lebih ke gimana kita ngambil alternatif baiknya kayak gimana kayak gitu sih, lebih ke situ.
0: Berapa lama sih proses di
3: kita
0: proses rekaman ini?
3: Untuk EP ini kurang lebih 1 bulan lah.
0: 1 bulan untuk berapa?
3: 6 lagu.
0: 6 lagu.
3: 6 lagu.
0: Wah, lumayan ya. 6 lagu 1 bulan. Yeah. Tidur di studio enggak? Wih, musisi banget.
2: Tidur di studio. Tidur di musala.
0: Oh, lebih ke ini ya, remaja remaja masjid ya.
2: Rohis gitu.
0: Rohis, siap. Pesantren kilat.
3: Dan banyak yang ngebantuin juga kan.
0: Okay.
3: Kita di sini kan berdua, bias gitar,
0: nah,
3: bias vokal. Ada teman-teman kayak drummer juga kan, additional gitu, bassist juga yang ikut bantuin apa musik yang kita mau gitu.
0: Nah ini kan berdua ya, gampang nih ngatur jadwalnya. Dengan yang instrumen lainnya, inikah yang akhirnya membuat agak sedikit, menurut gua 1 bulan tuh cukup apa? Terlalu lama tuh, cukup gak sih? Kalau menurut teman-teman tadi dari Ranger ini?
3: Dari awal kita bilangnya bahan mentah ya, sampai kita discuss sampai jadi arrange-nya, mixing mastering cukup lah.
0: Oke ya. Gitu. Emang ada idealis di situ, makanya 1 bulan ya. Siapa sih yang paling kurang deh nih? Aduh, bisa nggak sih lebih ini, lebih detail, lebih
3: dong? Kalau yang detail-detail itu Lingga.
0: Lingga. Dengan menjauh dari mic dan nunduk-nunduk ya, ditanya nih yang kepengen jawab. Detail ya dia ya?
3: Detail banget.
0: Apa sih Lingga yang bikin, karena menurut gue 1 bulan, wah ini kalau adik-adik kita ini pengennya ini cepet nih. Bisa gak kita nih kalau bisa tuh dari remote aja, remote gak tuh? Berarti ketemu ini kan pasti kan, ngumpul di studio kan?
3: Ya.
0: Mungkin, gimana Lingga?
2: Salah satunya jadi way of life gue ya. Maksudnya dari profesi gue punya satu profesor yang selalu ngomong kalau
0: bentar, apa profesi lo?
2: Nginep di musola.
0: Bawa-bawa profesor siapa tuh?
2: Enggak.
0: Harry Potter lo, ada profesor McGonagall di situ.
2: Maksudnya artinya ketika something ketika bicara ada perikatan hubungan the devil is on the detail. Jadi detail itu betul-betul harus kita perhatikan secara seksama sehingga dalam setiap proses apapun itu bisa menjadi masalah tuh di situ. Jadi be on detail gitu. Jadi detail itu harus sangat diperhatikan.
3: Kebantu juga sih.
0: Kebantu juga. Dan lo, dia orangnya nerima aja kah atau ya udah deh, ayo deh. Yang penting kelar.
3: Kalau misalnya detailnya masuk akal sih, wah seneng. Kalau gak masuk akal, pasti
2: gak masuk akal berantem juga.
0: Puyeng juga berdua nih, baru berdua ya, belum berlima nih. Oke, tema besar EP ini mencakup harapan, kehilangan, perjuangan, dan hubungan antar manusia. Bisa dibilang seperti itu ya. Kenapa tema-tema ini yang dipilih? Keresahan apa ini yang ada di kepala Dias dan juga Lingga? Gimana Yas?
2: Kan yang nyiptai.
0: Kan yang detail lu, kenapa lempar ke gue, Ling? Gimana?
2: Kalau bicara tadi kan keterwakilan dan tema tadi secara in general tuh Mas Dodo. Dari mulai kita bicara bertahanlah, kita coba ngajak buat pendengar dan mungkin di sini sahabat suara semua juga bisa mewakili kayak misalnya bertahanlah itu tercipta ketika misalnya kita dalam kondisi yang memang kita ngadapin serba sulit, kita ngadapin banyak banget hal yang menjadi beban. Kebayangkan sekarang misalnya karena gue pemakai solar terus gitu kan, aduh stres, terus ada apapun juga sehingga dalam proses dan setiap challenge, setiap tantangan, setiap beban itu bisa dihadapi. Karena kalau di bertahanlah itu betul-betul tadi, karena kita dari remaja masjid La yukallifullahu nafsan illa wus'aha katanya.
0: Allahu kalau... Akbar, jam segini banget keluar tuh kata-kata. Langsung kayak terpukul, saya belum zuhur ya.
2: Kalau kalau Tuhan tuh enggak akan kasih beban yang melebihi kapasitas umatnya. Seperti itu. Terus di kalau di amin pen itu lebih lebih apa ya? Kita lebih coba British-nya lebih lebih lebih deep gitu terus.
0: Kun fayakun.
2: Gitu enggak lah. Kalau itu amin pen memang kita betul-betul agak idealis di situ. Berita rocknya lebih bunyi, terus kalau yang sekarang lebih lebih ngeroknya juga lebih bunyi, tapi dengan maksud ya tadi terus berlari. Tadi kan kita udah nyampein kalau ini juga salah satunya adalah true story, jadi tentang keidealismen gitu. Ya. Jangan takut siapapun sahabat suara di sana di kantornya ada challenge, disuruh timnya jadi sedikit nggak masalah. Ya. Yang penting lu jujur dengan hati lu dan hadapi itu.
0: Oke. Nah, dari cerita yang cukup banyak dari harapan, kehilangan, perjuangan, hubungan antar manusia, gue jadi kayak sedikit pengen bahas tentang art war. Lompatnya agak jauh, tapi ini berhubungan dengan cukup rame nih isi IP-nya nih. Kayak ada harapan, kehilangan. Nah, ini art war kayak buat sahabat suara yang kalau misalnya ngecek juga di layanan musik streaming, Ranger, R-R-A-N-G-R, coba cek deh. Itu ada seperti, kalau kata gue sih, ini di zaman gue bisa dijadiin nanya sablon baju ya. Untuk anak SMA gue era itu ya. Patungan mulu. Kalau ini patungannya, tiap patungan mulu nih anak-anak gitu kan. Karena menurut gue ini cukup rame. Masa depan kita, bisa diceritain gak? Ini apa ceritanya dengan ada daun apa-apa sih ini? Atau, oh dia sparkling gitu ya? Gimana? Ceritanya dengan ada daun apa-apa sih ini?

0: bertahan lah. Kalau yang itu tuh yang dompet, terus ada logo cinta sama tangan gandengan hati. Ini maaf ya sahabat suara ya, cek aja pokoknya. Itu tentang apa ya? Tentang video yang mana?
1: Perih.
0: Hah?
1: Perih ya?
0: Perih.
1: Perih. Jadi yang lucu Mas Dodo, nggak cuma di sini tapi dalam proses pembentukannya. Jadi yang lucu waktu itu kita waktu beres materi terus kita kebetulan ada yang ngasuh ya, gitu. Maksudnya yang ngasih ide, yang ngasih konsep. Waktu itu kita produksi kebayang tiga lagu ini sebetulnya bertahan lamin pen dan juga terus berlari. Ini dibuat tiga MV-nya waktu itu dengan waktu 2 hari. Kita di Jogja waktu itu kita cari, dan dalam proses in the making of videonya Mother of Earth-nya Ranger lah ada Vina. Vina langsung bilang, lu jangan ganggu, jangan ke sana.
0: Kenapa?
1: Iya, ada ngapain apa? Ngapain sih lo? Penasaran kita.
2: Ternyata
1: memang doi lagi ngonsep artwork-nya. Dan ketika lihat konsep artwork-nya ada mandala gitu kan, samsara gitu kan. Kita lihat juga. Ini keterwakilan lagu-lagu kalian ya. Wah, oh, jin keren banget gitu. Di situ sih. Sehingga kan yang mahal tuh ide ya, ide gagasan tuh langsung ya. Baru kali ini ngegarap yang betul-betul sampai artwork-nya seserius ini gitu, sampai ke lagu-lagu dan
0: okay. Ya, itu artwork. Nah, itu tapi kalau lu berkesenian sendiri di musik ini, band acuan lo atau apa yang menginfluence lo apa? Coba dari Dias.
2: Tentunya pasti banyak idola kan. Yes.
0: Ya. Yang paling tek paling ini gue tuh
2: di Oasis.
0: Oasis.
2: Lagi dipakai nih
0: Oasis. Oke, okay. Britpop?
2: Ya, Britpop.
0: Kalau
1: Lin,
0: YouTube. Berarti konser kemarin datang sebelum pandemi.
1: Oh, yang di Singapura.
0: Huh. Mantap. Ah. Isinya itu semua emang.
1: Itu yang lucu. Share aja ya. Jadi 2019 gue lagi ujian profesi ya, profesi kurator. Jadi
0: kok enteng anak band ya, maksudnya kurator simposium lu dong.
1: Jadi bukan kurator seni, kurator kepailitan gue. Jadi di hari itu lagi ujian lisan, orang lain tuh lagi pusing, gue ngebodo amat. Gue waktu itu bodo amat, gue yang penting gimana nih ceritanya cepet nyampe ke National Stadium. Walaupun pada akhirnya gue hilang 5 lagu, tapi pas datang loncat langsung mau ke festival. With or without you, Bono, anjir.
0: Tapi itu kan lumayan panjang itu antrian yang di apa stadium.
1: Datangnya malam kita, benar-benar telat karena memang tadi harus ujian gitu.
0: Oh.
1: itu.
0: Merch nggak dapat dong?
1: Merch nggak dapat waktu
0: habis,
1: itu.
0: Sudah habis, itu emang di hari pertama.
1: Datang jam 9.
0: Jam 9. Oke. Okay. Tapi ada apa dengan dokter PM?
1: Dokter PM. Yang lucu di itu kan masa gue remaja ya. Waktu itu. Banyak orang patronnya lebih ke band yang lagi hiatus sekarang nih, dulu apa Peter Pan gitu kan, terus dengan gaya alternatifnya banget di 90s. Gue punya kakak di Belanda, nih ini bagus, terus gue dengerin vokalnya Abun, keren banget, dan ini yang menurut gue pada saat itu dia berani beda di 2000-an dan gue suka banget.
0: Yang disuka sama Lingga. Adik-adik Gen Z, perkenalkan, salah satu dokter selain Dr. Strange, kita punya Dr. PM. Pasti melek malam mulu kali PM ya. Dr. PM lagu untukmu, dan juga Ranger, Dodo Harahap masih di Suara Warga Indonesia.

tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan

0: 26, the next us, Indonesia's lead in the algorithmic age.
1: Suara warga Indonesia.
2: Sahabat Suara, suka kesel gak kalau lagi urusan sertifikat tanah tuh ribet banget dari ngantrinya, terus juga udah ngantri lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ini lebih simpel, lebih gampang karena ada yang namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone, terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, untuk kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya, dan ini sangat praktis. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional dan juga terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada titik
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama
2: Ranger.
1: Yo, ada Dias, ada
3: Lingga.
1: Gue bilangnya Lintang, salah. Lingga. Ling,
4: jadi ini Laskar Pelangi dong.
1: Oh, masih Lintang ya, bener. Ini di lagu yang kita langsung aja bahas EP-nya ini, total 6
3: lagu.
1: Berurutan itu sesuai jalan cerita atau emang random aja naro nih yang dirilis-rilis?
3: Tadinya random, ternyata
1: cocok loginya?
3: Dor
1: gitu. Ada benang merah gak sih cerita yang menghubungkan setiap lagu di masa depan kita ini?
5: Di setiap fasenya ada sih yang jelas. Jadi kapan kita waktunya untuk defend, bertahan, kapan waktunya kita untuk meratapi, kapan kitanya waktu untuk waktunya gue untuk maju, terus berlari, waktunya kita buat contemplate gimana kalau kita besok udah gak ada gitu. Atau ya semuanya ada.
1: Semuanya ngumpul di situ ya?
5: Semuanya ngumpul.
1: Oke, nah ini dalam lagu ini ada pesan tentang tetap melangkah di tengah ketidakpastian. Seberapa relevan tema ini dengan kehidupan generasi yang sekarang nih, Dias?
3: Relevan sekali.
1: Ya, sejauh tapi, mana?
3: Banyak kan kayak anak band ya, contohnya band. Kita harus ngejar idealis juga, harus ngejar realistis juga kan. Itu sangat sangat kontradiktif gitu sama keinginannya gitu. Lebih ke situ sih.
5: Nambahin ya, Mas ya.
1: Boleh dong.
5: Kalau misalnya di saat ini kan kita lihat dolar naik. Isu paling gede mungkin PHK masif gitu kan. Apapun yang terjadi terus berlari. Lu pertahanin perjuangan mimpi lu. Ya udah jatuh bangun. Jatuh lagi bangun lagi. Jadi kasarnya jatuh 7 kali ya bangun 8 kali. Ya pokoknya semangat. Saling menyemangati lah.
1: Di belakang lagu sempat ngobrol juga ngeri ya kita ya ke depannya ya. Tapi ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang kita bikin agak sedikit cair aja nih ya. Siang-siang ini ya. Kita ada pertanyaan jawab jujur. Silakan dijawab dengan jujur. Satu person, gak usah bareng-bareng. Karena berdua lebih asik nih ya. Kalian pasti punya referensi lagu masing-masing. Tadi kita udah Oasis,
3: YouTube
1: ya kan. Nah, punya referensi lagu masing-masing. Ketika lagi kehilangan semangat, lagu apa yang paling sering kalian dengarkan? Dias?
3: Stinky.
1: Mungkin kah?
3: Karena itu inget zaman SD banget sih.
1: Aduh, nyebut era. Oke, kenapa?
3: Kalau nyanyi itu seneng aja gitu.
1: Gitu. Video klipnya kayak gitu lagi ya. Gue kebayang banget warnanya ya. Musik tuh mesin waktu tau sebenarnya ya. Kalau Link,
5: ini Indonesia ya?
1: Indonesia.
5: Kita di Dr. PM.
1: Dr. PM. Apa namanya? Lagu Untukmu.
5: Lagu Untukmu.
1: Bagus ya. Tahun 2001. Ada apa di 2001 dengan lagu Untukmu ini?
5: Gak ada apa-apa sih.
3: Fase remaja gue aja.
1: Oke. Selanjutnya, lagu Ranger yang paling mewakili diri kalian berdua saat ini?
3: Terus berlari.
1: Kalau lo Link,
5: yang mewakili ya pasti terus berlari. Yang mewakili atau yang disuka?
1: Yang mewakili diri saat ini.
5: Terus berlari.
1: Ya, oke. Terus selanjutnya, nah ini kalau kita agak maju, sedikit berandai-andai. Lah kalau bisa menghapus satu fase hidup dengan tombol delete, ya fase yang mana? Pengen lo hapus tuh, berarti ke belakang nih. Apa ya? Yes?
3: Kalau dia sih. Fase di zaman ngekos.
1: Tahun.
3: Tahun 2014-2016.
1: Kenapa itu? Mau dihapus?
3: Pola hidupnya rusak banget.
1: Aduh.
3: Begadang terus.
1: Anak band lah ya.
3: Gitulah.
1: Trek-trekan. Iya kan?
5: Untung enggak bawa ini.
4: Samurai ya.
3: Begal.
1: Jadi tawuran ya. Kalau Link,
5: gue 2006
1: apa tuh?
5: Pertama kali nyokap dioperasi payudara.
1: Oh, itu yang memori yang pengen dihapus ya.
5: Gue baru lulus SMA. Waktu itu sempat pengen jadi penerbang, sempat pengen jadi apa gitu. Cuma ya udah, ketemu nyokap pada kondisi begitu, abang dari Amerika pulang semua, ya gue pengen itu.
1: Oke. Tapi kan dia jadi musisi sekarang.
3: Nah, setelah berjalan dengan profesi dulu.
1: Oke, kalau bisa mengirim pesan untuk diri sendiri 10 tahun ke depan, apa isi pesannya?
3: Oh, dari masa depan gitu.
1: Iya, jadi lu 10 tahun ke depan lo dari sekarang. Jadi itu sekarang tuh ada tren kayak gini. Dia tuh naruh surat, taruh di kotak, disimpan deh tuh. Pindahan segala macam dibawa terus. 10 tahun lagi baru bisa baca.
3: Oke, ya.
1: Nah, itu apa tuh?
3: Harus banyak minum air putih sih.
1: Oh, ini sangat ini banget ya. Passwordnya era kita. Password angkatan. Less sugar dan minum air putih. Gak sekali air zam-zam.
0: Itu gue kayak gitu.
1: Iya. Saking ugal-ugalannya lo di zaman ngekos ya.
0: Ya, sampai sekarang. Kalau udah ngerjain musik tuh lupa.
3: Yeah. Bang minum, serius?
1: Gua sama istri gua sampai dibeliin tumbler kayak gitu. Ini juga belum gua minum.
0: Akhirnya buka-buka juga kan.
1: Jadi banyak minum air putih ya.
3: Yo.
1: Berarti lo umur 40 berapa tuh? 10 tahun lagi. 48?
3: 28 kali ya, bagusnya.
0: Enggak.
1: Mundur.
3: 10 tahun lagi 45.
1: Oh, 45. Oke, kalau lo link
5: message-nya atau apa?
1: Message-nya apa ya?
5: Message-nya be you, just be you, and I'm proud of being you.
1: Wah, udah kebayang belum 10 tahun lagi bakal gimana?
5: Udah. Jadi yang lucu, gue punya sahabat dulu.
1: Takut banget.
5: Zaman kuliah, gue melakukan hal yang sama. Gue bikin lo jadi apa 10 tahun lagi, gue jadi apa 10 tahun lagi, kita buka nanti ya.
1: Itu tahun berapa tuh lo bikin? Berapa tahun yang lalu?
5: Zaman 2009 ya.
1: Oh, udah bisa dibuka dong. Udah lu buka? Apa nunggu beduk?
0: Sayangnya gue belum ketemu sahabat gue yang itu.
1: Tapi udah lu buka? Belum? Pas mesti harus berdua.
5: Harus berdua.
1: Ih, ngeri banget sih permainan anak zaman sekarang ya. Gimana nih, Kak? Kita mau buka kapan nih? Kita punya cita-cita ya, belum kebuka-buka nih ya. Dulu ada Mama Loren, cuma udah tutup usia nih. Oke, nanti kita lanjut lagi sahabat suara. Main ya, kita ini ya, apa namanya? Live ya. Setelah, ini kan karena tadi dalam banget, gue kasih lagu yang deep juga. Ada Nadine Amiza.
5: Keren.
1: Bertaut. Di Iswara.

0: tertaut.
1: Dari Nadine Amizah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Iya, gak apa-apa lagi ada bisik-bisik tetangga, sahabat suara, karena lagi mempersiapkan. Nanti Ranger tuh akan perform. Jadi buat sahabat suara yang ada di live TikTok bisa menyaksikan langsung. Mereka akan Iswara Unplugged. Sedap. Ya oke, sekarang ini pertanyaan untuk, ini ada pertanyaan yang menurut gue lumayan pressure, tapi semoga tidak yang menjadi pemicu aja gitu ya. Jika di EP ini kan rilis tahun ini nih, semuanya kelar kan, dar gitu. Apa udah rilis semua? Gak dari, dicicil-cicil.
2: Dari semua.
1: Berarti lo ada proyek apa lagi dikerjain gak sih sebenarnya untuk tahun depan?
2: Banyak. Enggak, tahun depan lah, tahun ini.
1: Wih, lo berdua Capricorn ya? Apa dia nih Capricorn? Leo lo ya? Oh iya, Leo. Lo gak cocok sama kita, lo. Kita orangnya slow living ya. Dia visioner. Jadi, bulan kapan mau...
2: Harapan
1: EP atau apa nih, single?
2: Jadi gini, kita sebetulnya udah nyiapin materi banyak banget.
1: Seberapa banyak?
2: Banyak.
1: Dua, tiga?
2: Ratusan.
1: Oh, iklan itu tahun kapan itu ya? Coveres kita.
2: Jadul lah. Gak sih, jadi awalnya kita mengeluarin EP bonus track. Kan kalau EP kan bisa 6 lagu ya.
1: Yeah.
2: Nah, bonus tracknya 5. Atau 6.
1: Kok gratisnya kebanyakan ya? Kok boros, kok boros karya ya? Lu gak takut stuck?
2: Enggak.
1: Eh, jujur gue nanya, emang lu gak takut stuck kalau ngeluarin sebanyak itu dalam waktu berdekatan?
2: Enggak. Karena yang paling penting itu kan kalau ketika kita berkarya, jujur aja, keluarin aja, kenapa enggak? Karena memang dalam proses berkreativitas itu yang paling penting tadi, jujur dan gak usah direm deh gitu. Karena orang juga pasti ada ketika tadi stuck tadi kan, kalau misalnya kita udah nyiapin banyak kan, banyak juga kan peluru cadangan. Nah, jadi balik lagi di tahun ini harapannya kita bisa ngeluarin at least satu single dulu. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 bulan ke depan sudah keluar, dan disusul sama full album kayak EP bonus track. Sorry.
1: Oh, EP bonus track yang EP-nya 6, bonusnya 5.
2: Iya.
1: Gokil ya. Lo kayak beli ayam goreng dapatnya nasi tumpeng. Terakhir silakan ajak sahabat suara untuk request terus berlari, mendengarkan terus berlari. Berlari ini udah di mana aja? Video musik ya udah hadir atau gimana?
2: Halo sahabat suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat suara semua sudah bisa request lagunya Ranger yang terus berlari, dan juga bisa pantengin lagunya di digital streaming, di kesayangan semuanya, Spotify, Apple Music dan lain-lain. Juga bisa lihat MV kita di YouTube Ranger Official, TikTok Ranger Official, dan juga
3: follow juga Instagram
2: follow Instagram Ranger Official ya. Dan udah pantengin. Thank you.
1: Oke. Okay. Dias dan juga vokalis kita Lingga. Siap. Thank you sudah ngobrol-ngobrol. Sekarang langsung terus berlari, ini dia. Kita sambut Ranger.

0: Jakarta. Kita ketemu lagi besok barengan sama Farah Fairuz di Nongkrong Bareng.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Kontes kecantikan bergengsi Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya, 6 dan 7 Juni. Yogyakarta, 13 dan 14 Juni. DKI Jakarta, 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.

0: Nonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul. Yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet, sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja, yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Gas genggam hadiah seru.
3: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Kontes kecantikan bergengsi Miss Indonesia kembali hadir. Tahun ini menjadi tahun yang spesial karena Miss Indonesia resmi memasuki tahun ke-20. Inilah kesempatan buat kamu yang punya mimpi besar, talenta luar biasa, dan ingin jadi inspirasi untuk Indonesia. Ikuti audisi Miss Indonesia di kotamu. Surabaya 6 dan 7 Juni, Yogyakarta 13 dan 14 Juni, DKI Jakarta 20 dan 21 Juni 2026. Ada juga audisi Special Hunt di Bali tanggal 4 Juni dan Semarang tanggal 11 Juni. Syaratnya, wanita, WNI, usia 19 sampai 25 tahun, belum menikah, berpenampilan menarik, berwawasan luas, menguasai bahasa asing, dan punya bakat atau talenta spesial. Info lengkap cek sosial media resmi Miss Indonesia. Instagram @MissIndonesia, TikTok @MissIndonesia_RCTI, X @MissIndo_RCTI, dan website www.missindonesia.id. Miss Indonesia 20th, semua mata tertuju padamu.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Iso memang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang terlihat dari jauh lagi berkendara, waduh ada Alfamidi itu di depan, mampir belanja di Alfamidi sahabat suara. Dan kamu juga bisa tebus terus murahnya di sini. Periode 16 sampai 30 Juni ini menarik banget loh ya. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 2 pieces Mental Roll 37,8 gram all varian dengan varian sama. 1 piece Pino Ice Cup Fruit Assorted 6x50 gram. 1 piece ini larutan cap badak botol 300 ml. Ada 1 piece Fresh Tea Apple Green Tea Madu Black Currant botol 500 ml. 2 pieces Cleo Eco Shape Water botol 550 ml. Atau 1 piece M2000 lighter M08 mini. Lalu dengan berbelanja Rp75.000 kamu bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Ada 2 pieces Simba Choco Chip Susu 34 gram all varian dengan varian yang sama. 2 pieces Cheetos Jagung Bakar Keju Keju 60-50 gram dengan varian yang sama. 1 piece Alfamidi Pilus Keju 150 gram Basreng 200 gram. 1 piece ABC Sambal Asli Ekstra Pedas Ekstrim Pedas 270 ml. Atau produk non-food 1 piece Ellipse Hair Vitamin isi 6 all varian. Dan kau bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kau bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece Imbus Ekstra Vitamin C dan D3 isi 4. 1 piece Aussie Popcorn 100 gram all varian. 1 piece Sogo Chicken Stick Original 200 gram. Dan ada juga produk-produk non-food. Itu ada 1 piece Rinso Liquid Detergent 700 gram 5-10 plus 150 ml all varian. Ada 1 piece Mama Lemon Jeruk Nipis 1,5 atau 1,6 kg dan Mama Lime Mineral Salt Pouch 1,5 liter dan bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfamidi. Jadi ayo ayah belanja di Alfamidi sekalian berburu produk hemat di TTM. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia. Suara
1: Gas Genggam Hadiah. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Pak RT, ada apa ya, Pak?
5: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
4: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
5: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
4: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
5: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
4: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
5: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
4: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Yes. Nah, itu yang buat aku kayak lama kayak minta ulang terus sama vokal direkturnya.
1: Kayak kamu sama samping kamu juga enggak buat
2: voice. paling
0: iya kan Jo.
2: Kita di panggung bisa segala macam, giliran masuk recording kayak
0: kayak gini ya.
2: Iya, rasa kurang
0: udah mixing mastering juga.
2: Bisa ulang lagi enggak sih?
0: Iya. Aku gitu banget sumpah. Iya, iya.
1: Biarpun kamu suka banget sama aransemennya, tapi menurut kamu aransemennya dari Mas Andi Rianto ini bisa mewakili cerita si lagunya enggak?
0: Iya, bisa banget.
1: Iya. Yeah. Iya. Kayak udah
0: keren banget sih Mas Andi ini.
1: Gitu ya, notch, ya.
2: Jadi ini cerita tentang bucin, yeah. Cerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan dengan baik.
1: Tapi ikhlas ya. Mm-mm. Iya, ikhlas. dia mencoba untuk ikhlas, tapi
0: mencoba untuk ikhlas.
1: Tapi kan dia bilang nanti kamu akan nyesel gitu. Yeah. Iya. Jadi kayak masih ada marah-marah dikitnya, yeah, Jill.
2: Iyalah nyesel enggak pacaran sama pemenang Indonesian Idol.
0: Waduh,
2: your loss darling.
0: Oh my god.

0: Reza, Suara Santai masih bersama Selina Grace.
1: Yes, kita doakan 2026 ini Selina akan ketemu cowok-cowok green flag.
2: Amin. Yeah.
1: Cowok green flag, cowok-cowok sebenarnya panjang.
0: Betul.
2: Banyak. Banyak ya, Bun.
1: Kamu masih panjang jalan ke depannya. Yeah. Ya.
2: Nanti dulu deh.
1: Nanti dulu.
0: Nyenyong aja dulu, nyenyong. Yeah.
2: Nunggu rilis berapa lagu dulu dong. Amin.
1: Pundi-pundi kita gedein dulu.
0: Benar.
1: Cuman abis itu baru ya udah Tuhan kalau udah mau kasih sekarang udah deh.
2: Ya.
0: Mari kita seru-seruan di game Saya Mengaku.
1: Yes. Jadi ini kita mau nanya sama kamu. It's pertanyaan cepat aja. Simple question. Cuma tiap kali mau ditanya kamu jawab depannya adalah Saya Mengaku.
0: Yes. Okay. Sudah siap?
2: Ini kerasnya. Siap.
0: Ini akan ada 253 pertanyaan.
2: Wow.
0: Ya.
2: Wow.
0: Sebutkan satu penyanyi favorit Selina.
2: Saya mengaku penyanyi favorit aku tuh salah satunya Ariana Grande.
0: Oke. Sikat Jill.
1: Sebutkan satu lagu guilty pleasure dari Selina.
2: Saya mengaku lagunya Bersenja Gurau dari Raim Laude. Banyak banget yang gak suka, tapi aku suka banget.
1: Aduh, itu lagu bagus banget.

0: loh.
1: Suka banget.
0: Bersentiasa
2: selalu.
0: Raya
1: enak banget.
2: Itu bukannya udah enak ya?
0: Itu.
2: Emang aku banyak yang gak suka?
1: Tapi banyak yang gak suka tau kak.
2: Maksud sih?
1: Aku sempet bawain lagu itu di Indonesian Idol. Nah banyak banget yang gak suka.
0: Ya, nah kadang-kadang itu. Keyboard warrior suka begitu kan. Padahal lagunya enak banget.
2: Jempol
0: ya,
2: tidak bertulang kan, itu.
0: Iya, betul.
2: Gue singkat ya. Sebutkan kebiasaan unik Selina yang orang enggak tahu.
1: Saya mengaku bisa makan kayak sehari berapa kali ya? 5 kali tuh aku bisa makan.
0: Nah, ini.
1: Yang enggak tahu. Orang-orang enggak tahu itu.
0: Dia menangin di sini aku enggak salah. Dia ingin aku paman dari Andri itu enggak salah. Dia bisa makan
2: lima.
1: Bisa aku bisa.
0: Tapi tipis itu kita mulai.
1: Bisa. Aku tuh hobi ngemil juga tau kak.
0: Matiin.
2: Tapi olahraga kamu pasti heavy atau
1: enggak.
2: Metabolisme.
0: Nikmatin metabolisme. Enjoy it baby, enjoy it.
2: Sikat Jill.
0: Sebutkan Selina ini tim makanan pedas atau enggak pedas?
1: Yeah. Saya mengaku saya tim makan pedas.
0: Iyalah, orang
2: favorit
0: Semarang
2: pedas
0: kalau enggak
2: makanan.
1: Apa ya?
2: Sepanjang masa.
1: Seblak. Seblak ya?
2: Gila gue itu dari apa, kepala gue.
1: Basreng ya?
2: Oh yang apa namanya?
0: Seblak dan basreng.
2: Bukan sambel itu kan, enggak. Kayak bubuk cabe gitu
1: iya,
2: kan.
1: Iya, itu enak banget.
0: Udah.
2: Aduh,
0: seandainya bisa aku makan itu ya.
2: Pertanyaan terakhir, sebutkan arti fans bagi Selina. Siapa Selina Sius ya? Selina Lisius ya?
1: Selinasia aku.
2: Gak bercanda-bercanda. Siapa nama pendengarnya?
1: Selinasia.
2: Oke.
1: Saya mengaku Selination tuh kayak keluarga buat aku.
2: Keluarga lah ya.
0: Keluarga buat kamu.
1: Iya, yang selalu support aku, yang selalu ada buat aku kalau aku lagi kenapa-napa dan selalu jadi garda terdepan aku.
0: Iya. Ini pertanyaan keenam. Sebutkan aslinya Soleh Solihun.
1: Wow.
2: Gua mau nanya itu tadi. Apa kesan-kesan kamu? Coba silakan dijawab.
1: Saya mengaku Kang Soleh itu sangat baik, jujur.
2: Memang.
1: Aku suka banget loh sama Kang Soleh.
0: Itu dia.
1: Iya kan? Iya.
0: Orang banyak enggak tahu, orang tuh bilang
2: salah paham gitu ya.
0: Bilang dia tidak worth berada di situ.
2: Iya,
1: sangat
2: betul.
1: Worth it kata aku sih.
2: Iya, exactly. Benar. Iya. Benar, setuju.
0: Tuh ya Leh ya, udah gua angkat ya Leh ya.
1: I love you Kang Soleh.
0: Di radio gua ya, oke Kang gitu.
2: Kita akan kembali lagi sebentar lagi ya.

0: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Gio dan Reza.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara memutarkan musik yang

0: udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
0: gak. Emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa.
1: Wah.
2: Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya, supaya tinggi menunduk.
3: Jadi rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy dia.
1: Chewy. Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh, rudal.
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, gitu. Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
0: Kan ada gambar-gambar
1: tato,
0: itu.
1: Tato
0: gitu.
3: Ada tato. Oh, ditato.
2: Iya,
1: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
3: Iya, kan di tanda tangan tuh.
1: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di

0: Reza, Suara Santai.
1: Yes, kita masih lanjutkan. Ini terakhir kita ngobrol-ngobrol sama Selina Grace. Abis ini kita sama-sama mau jalan nyari seblak sama Basreng.
0: Basreng.
1: Terus kita ngeliatin dia makan, gue gak bisa makan.
0: Lu gak bisa makan itu.
1: Oh iya. Apa, gatel dan segala macam.
2: Sama kak sebenarnya.
0: Oh, dipaksa terus.
2: Tapi enak.
0: Tapi gue suka energi dia ya, enak banget.
1: Kamu otentik. Kamu benar-benar apa adanya. Karena kan kita juga puji Tuhan kita udah banyak ketemu beberapa banyak ketemu penyanyi-penyanyi baik yang baru atau yang lama. Kamu punya sesuatu yang emang iyalah it will make you go far.
0: Tadi kan kita sempat ngobrolin soal prosesnya di Indonesian Idol kan. Tapi kita belum nanya, kira-kira kamu pernah ada fase down gak di Indonesian Idol?
2: Pernah gak? Pernah, jujur. Itu pas teman aku pulang, teman paling deket aku pulang, si Casey.
1: Oke.
2: Aku kalau sama Casey itu nggak tahu kenapa sepanjang kayak dari awal sampai top 7 itu, itu tuh rasanya segampang itu dan aku punya teman cerita. Jadi aku kalau ada teman nangis kalau lagi capek itu ada. Nah tapi setelah itu kan jadi kayak ngerasa sendiri gitu loh kak, karena apa-apa dulu sama Casey.
0: Siap.
2: Nah itu sempat ngedown juga, itu bahkan penampilan aku turun banget itu. Aku sempat,
1: iya sih.
2: Iya, dan aku pun kayak sempat hampir nyerah juga. Aku kayak, aduh kok kayak gini ya, rasanya kayak sepi gitu.
1: Iya sih.
2: Nah tapi di saat itu, nah ini tuh kayak fun fact juga. Ada dua orang itu yang punya mimpi, aku juara satu.
1: Oh wow.
0: Siapa?
2: Pertama mami aku.
0: Oke.
2: Itu pertama mami aku, yang kedua itu papahnya teman aku. Papahnya teman aku. Nah itu kaget banget itu, tiba-tiba Ome ngechat aku. Dia mimpi aku juara satu. Aku ngomong sama Tuhan, Tuhan aku Tuhan udah ngasih mimpi ke mami sama papahnya temanku. Tuhan yang tanggung jawab ya.
1: Iya, aku ngomong gitu sama Tuhan.
2: Tuhan udah ngasih janji berarti bakal terjadi. Aku ngomong gitu sih sama Tuhan. Tapi aku dengan
0: Gak ngarep dan gantungin kebahagiaan kamu akan hal itu.
2: Karena posisi aku lagi capek-capeknya.
0: Pasti. Secapek apa sih kalau boleh tahu? Gue sih jujurnya pengen tahu banget.
2: Secapek itu kak, karena
1: capek banget sih.
2: Karena pertama kita dapat pressure yang sangat besar. Kedua, kita kayak tiap minggu tuh pasti ada lagu baru yang harus kita ulik.
0: Benar.
2: Ya itu. Dan juga aku udah gak jarang cerita gitu loh sama orang-orang.
1: Iya,
2: karena biasa sama Casey kan. Nah itu tuh udah mulai langsung kayak aduh kok rasanya sepi. Langsung kerasa kayak kedrain banget energi aku, gak tahu kenapa.
1: Iya sih. Tapi ya kalau aku bilang itu semacam boiler room atau tempat bikin kamu matang. Karena sadarkah kamu setelah ini justru dengan adanya lagu Sumpah Mati, perjuangan kamu lebih susah, lebih berat. Lebih, karena abis ini ibaratkan waktu itu kamu tuh dikasih safety net di bawahnya. Dikasih tahu, dibentuk jadi kayak training camp gitu kan. Tapi abis ini kamu terjun bebas tentunya dengan orang-orang hebat di belakang kamu. Tapi abis ini nih,
0: bener, welcome to the jungle.
1: Abis ini, ini karir nih, say. Gimana semua gerak-gerik dilihat.
0: Bener.
2: Perkataan
0: bener.
1: Karir dilihat, tarikan nafas dilihat. Jadi
2: bener-bener
1: iya kan, bener-bener beda lagi nih sekarang.
0: Bener. Berarti pertanyaannya, apa yang sudah kamu lakukan untuk mempersiapkan diri kamu?
2: Oh, apa ya? Aku sudah mulai tidur malam. Aku apa ya kak, aku mempersiapkan, aku sekarang nih lagi mau les vokal lagi. Karena menurut aku masih banyak lagi yang masih aku harus pelajari. Karena dengan umurku yang masih muda juga, menurut aku kalau dibandingin sama Kak Niki, Kak Rio kan mereka udah nyentuh 20 ya, sedangkan aku belum. Mereka udah banyak yang mereka dapat ilmu-ilmu, dan aku tuh pengen dapat ilmu juga.
1: Betul. Nah menarik. Kan di sini starting point kamu adalah Sumpah Mati, sebuah lagu yang memang personal, dibuatnya dengan begitu indah, kemudian jadi ajang untuk orang makin mengenal. She's the winner, tapi habis itu mesti ada continuity
0: as soloist
1: nih.
0: Gitu kan?
1: So, sebagai Sumpah Mati udah dirilis, udah didengar banyak orang. Ada enggak sih hal-hal yang bikin kamu yang ini perlu aku dengar, atau mungkin ada masukan yang itu masih
0: udah punya pagar belum nih
1: gitu. Apa namanya yang bikin komentar-komentar atau masukan input
0: pasti
1: yang
0: ada,
1: bikin
0: kan
1: kamu
0: tuh
1: terharu, yang bikin kamu keinget-inget dari si lagu Sumpah Mati yang udah dirilis ini?
2: Kalau lagu Sumpah Mati nih pastinya ada orang yang dukung aku, ada yang kritik juga ya kak. Nah, orang-orang yang mengkritik ini kadang tuh ngena juga di hati aku. Ada beberapa, tapi yang buat aku terharu adalah Celine Nation ini mereka sekuat itu mereka untuk menghadapi haters-haters ini. Bahkan kayak karena banyak hatersnya itu mereka tuh sampai banyak banget yang jawabin juga kak, mendukung aku gitu loh. Nah itu tuh banyak banget, itu kayak aku ngerasa wow, aku ternyata disayang sama banyak orang. Itu sih menarik yang buat sekali. Aku terharu.
0: Nah, ke depan ada private showcase atau ada kegiatan apa, merchandise, silakan.
2: Aku kalau itu sih masih belum tahu, tapi baru kemarin di Semarang tuh aku sempat juga dibuatin acara kayak mini concert gitu.
0: Gimana rasanya?
2: Oh, aku gak expect aku bisa mendapatkan itu ya.
0: Respon begitu hangatnya.
2: Itu kayak dari keluarga, dari teman-teman terdekat, bahkan teman-teman mami tuh pada kayak buatin acara itu tuh. Aku terharu banget sih, ternyata orang-orang emang sesupportif itu ya sama aku. Dan juga abis ini sih aku pengen nulis lagu sih kak, pengen berusaha untuk nulis lagu. Karena aku belum pernah juga kan. Aku tuh pengen nulisin tentang hidup aku, tentang perjuangan aku juga.
1: Dan kamu
2: semoga bisa ya.
1: Bisa. Karena mentor pasti kamu bisa. Jago-jagoan. Benar. Kamu pasti kamu ada mentornya, ada jalannya. Nah untuk sahabat suara yang mungkin sekarang lagi dalam hubungan relationship yang actually it does not work, udah tahu tidak berjalan, tidak berjalan dengan sehat pula, ada gak sih pesan kamu sesuai dengan lagu Sumpah Mati ini?
2: Udahlah, putus aja lah, move on. Iya, move on-nya pakai lagu Sumpah Mati juga sambil dengerin. Siapa tahu bisa nangis sambil dengerin lagu itu.
0: Iya.
2: Karena aku aja nangis dengerinnya.
0: Tapi move on-nya masih marah apa enggak nih?
2: Ya, marah dikit lah.
1: Gak jadi masalah, yang penting kita move on.
0: Yes, Celina Grace. Terima kasih banyak.
1: Kita pulang nih ya, bareng sama Celina. Udah boleh nyari basreng. Boleh nyari basreng.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Utara, suara warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Eswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: pertanyaan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes. Selamat pagi kembali.
3: Selamat pagi mulu dari ya. Tadi nih.
2: Karena belum dijawab.
3: Oh iya,
2: saya bilang assalamualaikum enggak dijawab.
3: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah kita putus loh.
2: Saya boleh lanjutan
0: atau
2: saya
0: boleh
2: aja saya. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan
4: ini
2: yang
4: bawa siapa?
2: Sebentar belum.
4: Oh belum, oke boleh.
3: Sabar.
2: Tarik napas.
3: Orang pada emosian
0: Tapi kayak setara diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
2: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
2: Bentar. Halo. Halo.
4: Man. Dipanggil juga akhirnya.
2: Halo.
5: Halo.
2: Dengerin kan?
5: Ada.
2: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
3: Iya. Nah,
2: dan kita mana? Akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
3: Kayak
2: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
5: Halo, Kinar-kinar ada di suara.
0: Okay. Selamat pagi, Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari, ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik. Ya, lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama
3: nih. Kamu udah kayak tawa.
2: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
3: Mendumel.
2: Dan berkata, ayam.
3: Lata.
2: Ngedumel.
0: Itu lata.
2: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang? Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
3: Aduh,
2: dibawa lagi tuh peci.
3: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
4: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
3: obat kurap.
2: Oh, obat kurap.
4: Gatal-gatal ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya itu dipakai buat garuk-garuk tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
3: Gatal banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
2: Oh, sambil garuk-garuk.
3: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
5: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
4: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
4: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
4: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
4: Ternyata ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
3: ibu kos.
4: Oh,
0: dikuburnya di daerah kos-kosan.
3: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
3: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
5: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Cemilan.
3: Iya.
5: Dia makan nasi. Orangnya laparan. Tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
4: kue ulang tahun.
2: Oh.

musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Rahab menggantikan Beryl Razandavi di Nongkrong Bareng Malam. Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Selamat kembali ke jam-jamnya habis sibuk. Terus istirahat deh. Terutama buat sahabat suara yang masih di jalan dan selalu di jalan ya, driver taksi online, respect banget. Selalu memasang Iswara kapanpun, dimanapun. Jadi memperkenalkan juga ke sahabat suara yang belum tahu Iswara. Well, anyway, ini juga selain udah masuk ke jam istirahat, biasanya kalau nonton film tuh pas jam-jam istirahat kayak gini ya, udah selesai aktivitas, nonton tuh enak banget. Nah, terutama nonton film yang ringan dan juga pastinya sangat relate. Masih pada nonton Upin Ipin gak sih? Tahu-tahu absurd gitu nanya Upin Ipin. Karena Upin Ipin itu secara gak sengaja tuh saya taunya tuh ketika lagi menuju ke Hari Raya Idul Fitri, bulan-bulan Ramadan tuh, beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu kali. Dan akhirnya kok jadi semakin familiar ya dengan karakter-karakternya. Karakter yang menurut saya makin relevan selain si Upin Ipin dan teman-temannya, Jarji, terus juga yang lainnya. Ada satu karakter, ingat gak sahabat suara? Satu karakter cewek yang dia merupakan perwakilan dari Indonesia. Jadi ada satu anak perempuan namanya Susanti. Jadi Susanti ini memang mewakili karakter dari Indonesia. Nah, ternyata serial animasi Upin Ipin ini memperkenalkan pengisi suara terbaru untuk karakter Susanti, yang di mana rumah produksi Les Copac Production ini bilang bahwa Aisyah Adriana adalah pengisi suara karakter Susanti yang baru. Dan ini berperan sebagai pengisi suara terbaru untuk karakter Susanti, yang di mana Aisyah ini diketahui berasal dari Indonesia tapi menetap dan menempuh pendidikan di Malaysia. Ih, mimpi apa ya Aisyah ya? Ternyata dari yang awalnya penonton Upin Ipin, terlibat ternyata di film Upin Ipin. Ini namanya adalah Dreams Come True. Bergumam doang awalnya ketika melihat sebuah objek yang menarik kita, tahu-tahu kita yang tertarik dalam objek tersebut.

Ariel Rasendavi yang masih cuti. Nih, kalau tadi kita sempat mendengarkan kabar baik dari Indonesia bahwa salah satu anak Indonesia yaitu namanya Aisyah Adriana turut andil dalam proyek serial animasi Upin Ipin mengisi suara karakter Susanti yang Indonesia banget. Itu kayak dia semacam mimpi yang menjadi kenyataan ya. Nah, gimana kalau sekarang ini kita buka di BTS? Berani terbuka sama Dodo yang menggantikan Beryl? Kita bahas yang ini ya.

sangat cheesy dan nakal ya bumpernya. Well, berani terbuka sama Dodo yang menggantikan Beryl. Jadi sahabat suara, punya gak mimpi yang sampai saat ini belum kesampaian? Kalau tadi kan ada informasi dari negara tetangga Malaysia bahwa serial animasi Upin dan Ipin di mana karakter Susanti punya pengisi karakter suara yang baru, yaitu namanya Aisyah Adriana, yang berperan sebagai pengisi suara terbaru untuk Susanti. Dan informasinya Aisyah ini berasal dari Indonesia. Itu mimpi banget buat Aisyah ya, bisa ikut mengisi suara di film Upin Ipin. Nah kalau kamu sahabat suara, punya gak satu mimpi yang belum kesampaian tapi pengen banget terwujud? Apapun itu, mau karir, mau punya barang apa kek, mau punya usaha mungkin, yang jelas, yang detail. Karena gue percaya banget kalau kita menceritakan mimpi ke orang-orang, itu semacam kayak alam akan memberikan energi asik untuk bisa mewujudkan mimpi kita. Tapi harus berusaha ya sahabat suara ya. Mainkan langsung di 0816-114-1014. Apa mimpi yang belum pernah kesampaian dalam hidup kamu? Ditunggu ya sahabat suara. Setelah yang ini, ada Roni Parulian dan Andi Rianto dengan Sepenuh Hati di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menanti dari Ziva Magnolia. Mungkin itu yang lagi kamu rasain sekarang ini, sahabat suara. Menanti cita-cita untuk bisa, bukan cita-cita, tapi mimpi untuk bisa terwujud. Boleh apa aja, ya itu yang lagi menjadi topik BTS kita, Berani Terbuka sama Dodo Harahap yang menggantikan Beryl Rasandavi yang masih cuti. Apa sih mimpi kamu yang belum terwujud tapi kamu percaya dan yakin punya energi untuk bisa mewujudkan itu? Karena kalau kamu menceritakan mimpinya, kabarnya, alam itu akan mendengarkan dan juga akan mensupport. Ajaib ya, coba kita cek. Ya sudah masuk di 0816-114-1014, sepi banget. Yes. Aldi, hai, apa kabar di Jakarta? Halo, Kak Dodo, gue dipanggil kakak loh. Kak Seto kali gue. Mimpi yang sampai sekarang belum kesampaian itu punya studio musik kecil sendiri. Oh, wah seru banget mimpinya. Dari dulu suka bikin lagu dan rekaman sederhana di kamar, pakai gitar, terus direcord pakai handphone. Kayaknya tuh suaranya tuh kurang oke buat diupload ke platform digital kayak SoundCloud, oke. Terus juga pengen juga tuh bikin kayak demo-demo gitu. Semoga suatu hari bisa punya tempat yang nyaman buat berkarya dan ngajak teman-teman musisi berkembang bareng. Asik. Nongkrongnya enak banget ya. Saran gue tuh bikinnya tuh di garasi. Dari Jakarta. Hai, apa kabar Nadia? Di Bandung, kita pindah ke Bandung. Kalau aku pengen banget bisa kuliah S2 di luar negeri. Oh, wow. Masih jadi mimpi besar karena butuh banyak persiapan dan biaya, tapi mudah-mudahan beberapa tahun lagi bisa terwujud dan nambah pengalaman hidup. Kerja dulu aja, Dok. Bener ya, kerja terus habis itu lanjut S2. Kalau emang gak punya support dari orang tua. Tapi S2-nya di luar negerinya di mana? Spesifik. Kalau semakin spesifik itu semakin jelas. Iya gak sih? Terus juga apa kabar Rizky di Surabaya? Mimpi yang belum kesampaian itu punya rumah untuk orang tua. Wow, mulia sekali kamu. Saat ini masih fokus kerja, nabung dikit-dikit. Bayang nih, nabung tuh zaman sekarang tuh jatuhnya kok nol ya. Semoga dalam beberapa tahun ke depan bisa kasih tempat tinggal yang nyaman untuk kedua orang tua. Azik Rizky. Cek lagi ya Rizky ya. Kalau mau ambil KPR atau apa, pastiin udah diperhitungkan. Alright. Kalau kamu sahabat suara punya mimpi apa sih yang belum kesampaian dan percaya banget itu bisa terwujud. Yang detail, targetnya apa? WA ke 0816-114-1014 untuk BTS. Berani Terbuka sama Dodo Harahap yang masih menggantikan Beryl.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Sumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai

0: Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker at Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, kamu masih mendengarkan Nongkrong Bareng Dodo Harahap menggantikan Beril Rasan Davi, dan kita masih ngebahas tentang apa sih mimpi yang belum kesampaian. Yang menjadi BTS, berani terbuka sama Dodo. Ini adalah programnya yang biasa dilakukan oleh Beril ya. Berarti gue akan lanjutkan. Enggak, Beril enggak cabut ya. Enggak, dia lagi cuti. Malum ya kan, jujur memasuki usia-usia beda kepala kan, jadi kayak harus ada refleksi dulu tuh di beberapa tempat ya. Jadi kita lagi ngomongin tentang mimpi apa sih yang belum kesampaian. Ini kalau lo ceritain sahabat suara, insya Allah semoga kalau ada usaha di dalamnya itu bisa mewujudkan mimpi lo. Karena gue percaya banget sama namanya hukum tarik-menarik atau law of attraction, yang menjelaskan bahwa getaran pikiran dan emosi kamu bekerja seperti magnet. Jadi kalau misalnya kamu terus-menerus fokus pikiran dan perasaan pada hal positif dan keyakinan bahwa impian kamu sudah terwujud, alam semesta akan merespon dengan menghadirkan peluang dan kejadian yang sejalan dengan frekuensi tersebut. Itu makanya ceritain. Atau ada juga hukum sebab akibat. Jadi berdasarkan prinsip ini, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jadi kalau misalnya kamu punya mimpi ya sahabat suara ya, ini akan terkabul melalui serangkaian proses di mana alam lalu juga sang pencipta memberikan kamu ujian, tantangan, kesempatan, dan kalau kamu berusaha melaluinya, hasil yang kamu inginkan akan terwujud. Jadi ceritain dulu aja, kamu punya mimpi apa sih ya yang belum terwujud sampai saat ini. 0816 114 1014. Lanjut dulu sama yang satu ini, ada Dewa 9.

Rahab dan juga Nadif Basalamah, Aisyah Retno, Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia masih menggantikan Beryl Rasandavi dan BTS atau Berani Terbuka sama Dodo Harahap. Malam hari ini adalah tentang terbuka dong. Kamu punya mimpi yang belum kesampaian apa? Ceritain secara detail. 0816 1141014. Ada yang di Jogja, Dina. Sumpah kak, aku pengen banget keliling Jepang pas ada cuti. Karena dari kecil suka terpapar sama kartun dan juga melihat di Pinterest. Mudah-mudahan suatu hari bisa lihat langsung kayak budayanya, terus juga foto di bunga sakura. Wah, itu berarti spesifik tuh. Musim semi sih harusnya ya. Karena selama ini cuma lihat di Pinterest sama di YouTube. Oh. Amin, semoga ya Dina ya. Fahri, Medan. Sampai sekarang masih punya mimpi buka usaha kopi sendiri, Dok. Walaupun masih kerja kantoran, ini masih terus mendalami bisnis, belajar bisnis dan berharap suatu saat bisa punya kedai kopi yang jadi tempat nongkrong favorit banyak orang. Cakep. Belajar dulu itu paling benar sih. Kopi-kopinya juga harus dipikirin, bijinya bagaimana, baristanya gimana. Bisnis tuh, gue juga baru sadar lagi sahabat suara. Kenapa zaman kuliah gue gak juga sekalian belajar manajemen bisnis juga, karena itu berguna banget. Even sampai karir gue yang sekarang ini pun ada bisnis di dalamnya. Jadi buat sahabat suara masih kuliah, apalagi bisnis, selain kamu ditargetkan untuk melanjutkan bisnis orang tua ya, tapi juga pastinya kamu akan berguna nanti kalau bekerja sama orang lain, ya gak sih? Siska, apa kabar Siska di Palembang? Mimpi terbesarku adalah menjadi MC dan juga penyiar radio, bahkan affiliate TikTok. Aku masih belajar public speaking dan bikin konten sendiri. Semoga suatu hari bisa membawakan acara yang ditonton banyak orang. Wah. Di TikTok latihan sih Siska ya. Live TikTok tuh latihan aja ngomong. Dia umurnya baru 21 tahun dia cerita. Wow, Siska. Apalagi cerita kamu sahabat suara, mimpi apa nih yang belum kesampaian? 0816 1141014. Diskoria, Bunga Citra Lestari selanjutnya dengan Badai Telah Berlalu. Dodo Harahap menemani kamu sampai jam 10 malam di Nongkrong Bareng Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya?

warga Indonesia. Masih di BTS, berani terbuka sama Dodo Harahap untuk nongkrong bareng sampai jam 10 malam nanti. Masih ngebahas tentang mimpi apa yang belum kesampaian dan pengen banget terwujud. Kita langsung masuk ke 0816-1141-1014. Bayu di Makassar, pengen banget punya camper van. Dan keliling Indonesia bersama keluarga. Iya asik. Kehidupan-kehidupan slow living ya kak. Rasanya seru bisa menikmati banyak tempat. Gak usah buru-buru, yoi. Slow living dan punya lebih banyak waktu berkualitas bareng orang-orang tersayang. Cakep. Lagi banyak juga lagi tren tentang camping. Terus camper van tuh kayak, wow, good idea sih. Edan, gue sih belum berani ya untuk camping ya, karena gue orangnya tuh agak ribet di urusan buang air besar ya. Maksudnya kalau gak nyaman tuh kayak, ya gitu deh. Gak bisa diceritain ya. Belum cocok buat naik gunung sama camping. Di Semarang ada Lia. Mimpi yang belum terwujud adalah tinggal beberapa tahun di Korea Selatan. Gak mau nyoba Korea Utara. Pengen merasakan budaya kerja dan kehidupan sehari-hari di sana sambil mengembangkan kemampuan bahasa yang lagi dipelajari. Oh Lia, ada tuh sahabat suara namanya Nastu. Dia stay di Korea Selatan. Sering lihat dia di TikToknya tuh habis kerja pengajian di sana. Asik, ada pengajian loh di sana loh. Edan, community Indonesia itu keren banget ya. Banjarmasin ada Andi. Sampai sekarang masih punya target membeli kapal kecil untuk usaha wisata sungai. Hah? Hah? Kapal kecil? Sebentar. Kapal kecil? Sampai sekarang masih punya target membeli kapal kecil untuk usaha wisata sungai. Perahu ya, perahu. Teka itu. Perahu apa sih namanya? Iya, perahu yang biasa ada di sungai-sungai itu ya. Semoga usaha yang sedang dijalani terus berkembang dan bisa membuka lapangan pekerjaan juga buat warga sekitar. Oh, Banjarmasin. Iya. Banyak sungai-sungai. Kepikiran ya? Punya perahu kecil bisa dibisnisin. Jadi kepikiran. Gue siaran dulu. Tapi ini mimpi gue selanjutnya apa ya? Aku yang jatuh cinta Dudi Ori selanjutnya di suara-suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.